0: KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim periksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan Hasibuan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: Dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan

0: kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta-Bekasi.
2: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
3: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
4: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
3: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGVC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya.

0: Dnia a na Šarif.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
3: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
2: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
4: Our energy systems have been reshaped.
5: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
4: Affordability and security.
2: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
6: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
2: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita rangkaikan kembali kebersamaan di Riau Pagi, pendengar. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Nah, kita akan segera simak untuk melanjutkan kebersamaan ini. Ada informasi yang akan kami kabarkan, khususnya informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kota Pekanbaru, khususnya Riau secara umumnya.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Informasi perakiraan cuaca ini, pendengar, kita akan simak laporan langsung disampaikan oleh rekan kami, Mari Christine, melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Mari, laporan Anda, silakan. Baik, mari laporan Anda.
2: Baik. Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau. Hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Sobat cuaca, adanya aktivitas fenomena gelombang Kelvin mengakibatkan adanya potensi hujan di wilayah Riau, khususnya pada malam hingga dini hari ini. Secara umum pada pagi hari ini, udara diperkirakan terjadi kekaburan udara dan berawan di hampir seluruh wilayah Riau. Diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Ganti, dan sebagian wilayah Indragiri Hilir. Pada malam hari diperkirakan cuaca akan cerah hingga berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar. Untuk dini hari, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada malam atau dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat hingga dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Waspada tinggi gelombang kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 193 hotspot, di mana di antaranya 31 hotspot terpantau di wilayah Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, 4 hotspot, Kabupaten Rokan Hulu, 3 hotspot, Kabupaten Bengkalis, 8 hotspot, Kampar, 1 hotspot, Siak, 1 hotspot, Pelalawan, 6 hotspot, Kuantan Singingi, 1 hotspot, Kabupaten Indragiri Hulu, 6 hotspot, dan Indragiri Hilir, 1 hotspot. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stametstripriau.bmkg.go.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, telah kita simak tadi laporan langsung dari BMKG Pekanbaru terkait dengan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kota Pekanbaru, khususnya Riau secara umumnya, ya. Nah, untuk informasi perkiraan cuaca ini akan kami hadirkan setiap hari untuk Anda, bisa Anda dengarkan dan simak itu setiap harinya disiarkan langsung Pro 1 RRI Pekanbaru pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengarnya. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga lagu-lagu yang sudah menemani kita di pagi ini dapat membawa keceriaan untuk Anda ya, yang mungkin saat ini tengah melakukan berbagai kegiatan aktivitas yang cukup padat di akhir pekan ini. Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan dapat lebih enjoy lagi dalam beraktivitas dengan menikmati rangkaian lagu-lagu yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di Riau Pagi, dan juga akan ada informasi-informasi ringan yang akan kami hadirkan yang dapat Anda simak tentunya di kesempatan ini, pendengar. Ya, pada pertemuan kita kali ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya, ini ada hal yang mungkin kita perlu ulas lebih dalam terkait dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, pendengar ya. Salah satunya ini adalah terkait dengan hal yang bisa dikatakan ini hampir kita gunakan setiap hari. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang asisten virtual di ponsel, atau mungkin bisa dikatakan aplikasi yang sangat canggih saat ini ya, yang bisa membantu kita dalam mungkin mencari jawaban atas hal yang ingin kita tahu. Ya, itu penggunaan aplikasi yang mungkin juga bisa menerjemahkan bahasa, membuat gambar, menulis artikel, bahkan membantu menyelesaikan pekerjaan hanya dalam hitungan detik. Nah, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi hal yang demikian di ponsel Anda? Ya, jika pernah berarti Anda pendengar atau kita itu sudah bersentuhan dengan yang namanya artificial intelligence, atau yang lebih dikenal dengan istilah AI, kecerdasan buatan. Nah, teknologi ini berkembang sangat cepat dan kini hampir memang teknologi ini hadir di setiap aspek kehidupan manusia ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, bahkan transportasi hingga dunia kreatif. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkannya secara bijak? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, yaitu tentang pemanfaatan kecerdasan buatan secara bijak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1, kecerdasan buatannya atau AI itu adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, menganalisis data, dan juga mengambil keputusan. Nah, di sini AI, jika kita ingin ulas lebih dalam, pendengar, ini bekerja dengan mempelajari pola dari sejumlah besar data. Nah, contohnya nih ya, ketika kita membuka aplikasi musik dan mendapatkan rekomendasi lagu sesuai selera, atau ketika aplikasi peta memberikan rute tercepat menuju tujuan, nah semua itu merupakan hasil kerja AI. Jadi saat ini teknologi kecerdasan buatan AI tidak lagi menjadi teknologi masa depan ya, ini bahkan bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa disadari kita menggunakan AI ini hampir setiap hari ya, misalnya ada yang menggunakan untuk mesin pencari internet, aplikasi navigasi kendaraan, bahkan kamera ponsel pintar, penerjemah bahasa otomatis, filter spam pada email, rekomendasi film dan musik, bahkan juga chatbot layanan pelanggan. Jadi bahkan artinya semua itu begitu ya, itu sering kita ambil dari genggaman kita atau dari layar ponsel kita. Ada juga yang simple saat ini, kalau biasanya kita belanja mendatangi tempat atau retail, nah kini bahkan berbelanja itu bisa secara daring atau AI ya yang kita manfaatkan. Artinya teknologi canggih ini membantu merekomendasikan produk yang mungkin kita butuhkan. Jadi teknologi ini, pendengar, membuat berbagai aktivitas kita tampaknya memang menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien ya. Itu kemudahan yang memang bisa kita rasakan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Tapi apakah dengan kecanggihan teknologi ini ya, di balik manfaatnya yang kita rasakan, adakah tantangan dalam penggunaan AI? Ya, tentunya ada, pendengar ya. Di balik sisi positif pasti ada negatif. AI juga bisa menghadirkan sejumlah tantangan. Di antaranya bisa ada penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan data pribadi, ketergantungan teknologi ya, bahkan juga berkurangnya kemampuan berpikir kritis kita jika kita continue tidak terlepas dari teknologi tersebut, pendengar. Dan ada indikasi bisa penyalahgunaan untuk penipuan digital. Karena itu ya, kita sebagai masyarakat ya harus perlu memiliki literasi digital yang baik. Jangan langsung percaya pada setiap informasi yang muncul, biasakan memeriksa sumber dan melakukan verifikasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih kita ulas lebih dalam pendengar ya terkait dengan teknologi yang saat ini memang bisa dikatakan hampir setiap waktu ini digunakan ya oleh masyarakat banyak pendengar ya, AI, kecerdasan buatan. Nah, ini memang di awal tadi disampaikan ya, kita tahu bersama dan memang kita sadari atau tanpa kita sadari kita menggunakan AI ini hampir setiap hari pendengar ya. Ada yang mungkin juga berbelanja secara daring, aplikasi navigasi kendaraan, mesin pencari internet dan lain sebagainya. Nah, tentunya AI ini membantu merekomendasikan produk-produk ya yang mungkin kita butuhkan. Jadi teknologi ini pendengar memang membantu berbagai aktivitas kita tampaknya terasa lebih jadi cepat ya dan juga efisien. Nah, tentunya dengan AI yang hadir dalam tengah kehidupan kita saat ini, ada hal yang juga perlu tentunya diperhatikan ya, seperti tadi telah disampaikan di balik manfaatnya kecerdasan teknologi buatan ini pendengar atau AI. Nah, AI ini juga bisa menghadirkan sejumlah tantangan ya, seperti ada penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan data pribadi, ketergantungan teknologi, berkurangnya kemampuan berpikir kritis dan penyalahgunaan untuk penipuan digital. Jadi memang untuk itu kita perlu memiliki yang namanya literasi digital yang baik ya, dan kalau dapat informasi di media sosial, di genggaman itu informasi kita baca, kita dengar, nah jangan langsung mudah percaya pada setiap informasi yang muncul. Jadi harus kita biasakan terlebih dahulu pendengar memeriksa informasi tersebut ya, dari mana sumbernya ya, dan tentunya melakukan verifikasi. Ya, untuk itu hal yang perlu juga mungkin kita lakukan agar tidak terjebak ya dalam teknologi kecerdasan buatan ini AI, tentu ada beberapa prinsip penting yang perlu kita tahu juga dalam menggunakan kecanggihan teknologi saat ini pendengar. Ya, yang pertama mungkin yang harus kita lakukan ya, prinsip penting yaitu gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia ya, hanya sebagai alat bantu pendengar, bukan pengganti kemampuan kita sebagai manusia. Lalu yang kedua, selalu periksa kembali informasi yang diberikan. Jangan membagikan data pribadi secara sembarangan dan gunakan AI untuk hal-hal yang produktif serta bermanfaat. Lalu juga pendengar yang perlu kita terapkan prinsip tetap kembangkan kreativitas, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Karena kecerdasan manusia itu tetap memiliki nilai yang tidak dapat digantikan dengan teknologi. Nah, ini harus kita ketahui ya, kecerdasan manusia tidak artinya tidak bisa begitu digantikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Tetap harus kembangkan kreativitas kita, empati kita, dan juga kemampuan berpikir kritis. Ya, di tengah teknologi yang semakin canggih ini pendengar, tentu ada hal yang perlu kita lakukan juga sebagai orang tua, sebagai guru begitu ya, peran dalam mendidik anak-anak kita dengan adanya kecanggihan teknologi ya, bagi anak-anak dan remaja, pendampingan dari orang tua dan guru, nah itu tentunya pasti sangat penting ya. Anak perlu memahami bahwa AI bukan tempat untuk mencari jawaban instan tanpa belajar. Nah, ini harus kita garis bawahi, jangan jadikan teknologi itu malah kita membuat tidak belajar begitu ya. Jadi teknologi harus menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan orang tua ya. Kita sebagai orang tua juga perlu mengenal teknologi yang digunakan anak agar dapat memberikan arahan yang tepat. Ya, artinya di sini pendengar, jika kita flashback lagi ke belakang ya, kita ingat kembali ke belakang. Jika dahulu manusia harus beradaptasi dengan mesin industri, nah kini kita sedang belajar hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat,
Apakah ia membawa manfaat atau mudarat? Nah, itu sangat bergantung pada cara kita dalam menggunakannya. AI atau kecerdasan buatan itu dapat membantu mempercepat pekerjaan, ya, meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru. Namun, nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kebijaksanaan itu tetap harus menjadi fondasi utama. Karena secanggih apapun teknologi berkembang, ya, manusia tetaplah pihak yang menentukan arah penggunaannya.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Riau paginya dengan pembahasan khusus kita lebih dalam, ya kita ulas tentang kecerdasan buatan teknologi yang saat ini mungkin selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kecerdasan buatan, pendengar, itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti siokianya, ya, tapi ini adalah artinya juga tidak boleh digunakan tanpa pemahaman. Jadi tidak usah kita takut, tapi dalam penggunaannya kita harus memerlukan yang namanya pemahaman yang lebih dalam. Jadi mari kita menjadi masyarakat yang cerdas secara digital, ya, dan juga bijak dalam memanfaatkan teknologi, ya, harus bijak dalam memanfaatkan teknologi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gunakan teknologi, kecerdasan buatan ataupun juga AI untuk belajar, berkarya, berinovasi dan memberikan manfaat bagi lingkungan, karena memang masa depan itu tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkannya untuk kebaikan bersama, ya. Harus lebih bijak, lebih cerdas, dan terus tingkatkan literasi kita terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, pendengar, ya. Karena seperti yang tadi telah disampaikan, teknologi ataupun juga kecerdasan buatan itu memang dapat membantu mempercepat pekerjaan kita, ya, ataupun juga bisa membuka peluang baru. Namun bagaimanapun, nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, empati dan kebijaksanaan itu tetap harus menjadi fondasi utama, karena secanggih apapun teknologi berkembang, itu manusia tetaplah pihak yang menentukan arah penggunaannya. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar, dan ya, semoga informasi ataupun juga hal yang kita ulas lebih dalam seputar AI ini menambah pengetahuan kita agar kita lebih bijak, ya, dalam menggunakan teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar, tetap cerdas, tetap bijak, ya, dan terus beradaptasi menghadapi perkembangan zaman saat ini.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan kali ini kita berada di sesi terakhir untuk Riau Pagi, merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 ya, yang mungkin saat ini baru saja mendengarkan siaran kami, yang saat ini mendengarkan melalui pemancar relay Pro 1 yang ada di Kabupaten Kota di Riau, atau yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, ataupun juga mungkin yang saat ini tengah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya pendengar ya. Happy weekend, selamat berakhir pekan. Nah, kita berada di hari Sabtu ya. Sabtu bukan hanya tentang mungkin libur dari rutinitas ya, khusus bagi Anda yang memang diberikan waktu untuk libur. Nah, ini bukan artinya libur dari rutinitas, jadi mungkin bisa kita artikan hal lain yang sedikit berbeda di hari Sabtu ini pendengar. Bisa saja ini adalah kesempatan untuk Anda, untuk kita mengisi ulang kembali semangat, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh lebih baik lagi. Karena seringkali kita mungkin berpikir ya, apa yang kita butuhkan ya di akhir pekan, apakah yang kita butuhkan itu libur yang bepergian, pergi ke tempat wisata yang jauh-jauh, apakah itu yang akan kita butuhkan pendengar ya. Tapi siokianya mungkin yang kita butuhkan bukan liburan yang jauh ya, melainkan hati yang lebih tenang pastinya, pikiran yang lebih jernih, dan rasa syukur yang lebih besar. Tapi dengan mungkin memanjakan diri, pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan di akhir pekannya, tidak ada salahnya lakukan itu jika memang itu yang membuat Anda lebih enjoy dan semangat lagi ya. Di pagi yang penuh harapan ini ya, mungkin kita juga mari mulai hari dengan satu tekad sederhana, yaitu hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di pagi yang cukup bersahabat ini ya. Bisa olahraga sebentar, ataupun juga mungkin saat ini di rumah rapikan tempat tidur ya, bantu orang tua, dan juga atau sekedar menyapa tetangga dengan senyum terbaik yang Anda miliki pendengarnya. Tidak ada salahnya lakukan itu di pagi weekend ini, karena hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten ya, dengan energi yang positif, aura yang positif ya, itu pastinya seringkali nanti akan menghasilkan perubahan besar.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saya Rizky Febian, terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

Mendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya di Riau Pagi untuk hari ini ya. Edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Ada kabar ingin kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya. Informasi yang juga bisa Anda simak kembali melalui portal resmi kami di laman rri.co.id. Nah, ini terkait dengan karhutla yang terjadi di beberapa titik di Provinsi Riau, pendengar, dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu juga terus dilakukan. Bahkan untuk di Riau ini, untuk upaya penanganan karhutla itu dari informasi yang kami dapatkan kembali diperkuat ya, menyusul kedatangan satu unit helikopter waterbombing. Ini merupakan helikopter waterbombing tambahan yang dikirim oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Helikopter tersebut, pendengar, tiba di Pekanbaru pada Kamis lalu, itu tanggal 4 Juni 2026, setelah diterbangkan dari Subang, Malaysia. Armada yang dikirim merupakan helikopter tipe Sikorsky S61A dengan nomor registrasi N5193Y. Nah, terkait itu, pendengar, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur, mengatakan ya, penambahan armada ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menjaga kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi karhutla yang mulai meningkat seiring masuknya musim kemarau. Nah, dengan kedatangan helikopter tersebut ya, kekuatan pemadaman udara di Riau kembali diperkuat. Saat ini terdapat 2 helikopter waterbombing yang siap beroperasi serta 1 unit helikopter patroli yang digunakan untuk pemantauan titik panas di wilayah rawan kebakaran. Jim Gofer juga dalam keterangannya menjelaskan, ya, ini sebelumnya Riau memiliki 2 unit helikopter waterbombing aktif. Namun saat ini 1 unit itu diperbantukan ke Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan karhutla di daerah tersebut. Nah, untuk menjaga kekuatan operasi di Riau, BNPB itu langsung mengirimkan armada pengganti. Ya, dikatakan, pendengar, untuk penguatan armada udara di Riau masih akan bertambah, di mana untuk saat ini memang 2 unit helikopter waterbombing lain itu masih dalam proses mobilisasi dari Australia menuju Indonesia. Artinya nanti masih ada 2 helikopter tambahan yang akan datang menuju Riau. Ya, kini artinya dalam proses perjalanan dari Australia menuju Indonesia. Dan menurut BPBD Riau, keberadaan helikopter waterbombing ini sangat penting ya dalam mempercepat penanganan titik api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Armada udara tersebut dapat langsung ya menjatuhkan air ke lokasi kebakaran, sehingga memang ini artinya bisa lebih cepat membantu pemadaman. Dan selain untuk pemadaman, helikopter juga difungsikan untuk patroli udara serta juga untuk memantau titik panas sebagai bagian dari sistem deteksi dini karhutla. BPBD Riau juga menilai dukungan BNPB itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Nah, dengan tambahan armada tersebut, pendengar ya, diharapkan respon terhadap munculnya titik api dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dan juga untuk kita sebagai masyarakat ya, ini dihimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api di lingkungan sekitar guna mencegah meluasnya kebakaran. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan, pendengar ya, sebagai masyarakat yang cerdas, bijak dalam menjaga alam. Jangan membuka lahan dengan cara sengaja dibakar. Banyak cara bijak lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam kita, juga menjaga kita sebagai manusia ya, ataupun juga makhluk hidup lain yang ada di bumi ini, agar lebih kita bisa menjaga ekosistemnya. Baik, pendengar Pro 1, demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, di mana untuk Riau ini kembali ditambah kekuatan armada helikopter waterbombing ya, untuk bisa melakukan pengecekan, memantau karhutla ataupun juga proses upaya penanganan karhutla di Riau saat ini. Kabar ini kami hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumkan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Dan kita kini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia masih akan bersama Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam program informasi dan musik ya. Kini di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini semoga aktivitas Anda yang dilakukan sepanjang hari ini ya berjalan lancar, menyenangkan juga. Ya, ini matahari tampaknya sudah semakin tinggi. Suasana akhir pekan pun mulai terasa lebih hangat, lebih hidup lagi pendengarnya dengan cuaca yang kadang juga di Kota Pekanbaru ini cukup panas beberapa hari belakangan ini. Nah, bagi Anda mungkin yang saat ini melakukan berbagai kegiatan aktivitas ya, yang kini mungkin sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga atau yang menyempatkan waktu untuk melanjutkan kembali olahraga, atau kini ada yang tengah berwisata mungkin bersama keluarga dan juga menikmati akhir pekan dengan waktu santai di rumah, bisa. Nah, ini apapun itu aktivitas Anda ya, terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Akhir pekan seringkali menjadi waktu yang memang ditunggu-tunggu, namun tanpa disadari banyak orang justru merasa hari liburnya berlalu begitu cepat tanpa melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat atau menyenangkan. Karena itu pendengar ya, ini menjelang siang ini ya, tentu ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di akhir pekan agar akhir pekan terasa lebih berkualitas. Ya, kalau mungkin selama ini kita terpaku duduk gitu ya di meja ataupun juga di kursi tempat kita bekerja begitu ya, tanpa ada melakukan aktivitas fisik ringan. Nah, mungkin di akhir pekan ini bisa itu Anda sempatkan untuk bergerak walaupun sedikit ya, karena menurut berbagai penelitian kesehatan, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit itu dapat membantu meningkatkan suasana hati, menjaga kebugaran tubuh dan mengurangi stres. Tidak harus ke tempat pusat kebugaran pendengar ya, cukup berjalan santai di sekitar lingkungan rumah ataupun juga tempat kita tinggal, ada taman mungkin ya. Nah, itu bisa Anda luangkan waktu Anda sejenak ya di kesempatan akhir pekan ini untuk bergerak aktif, karena dari penelitian khususnya seputar kesehatan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki dengan durasi 20-30 menit ya, itu dapat membantu meningkatkan suasana hati, menjaga kebugaran tubuh kita, dan bisa juga mengurangi stres. Nah, ini boleh Anda coba pendengar ya. Mungkin juga di akhir pekan boleh juga kita sedikit ada perubahan nih dari hari-hari biasanya. Kalau hari biasa mungkin tangan kita selalu menggenggam gadget, nah ini coba kurangi waktu layar gadget di akhir pekan, karena memang rata-rata orang menghabiskan berjam-jam ya untuk menatap layar ponsel setiap hari. Nah, mungkin di Sabtu ini, di pagi menjelang siang ini ya, cobalah memberi jeda sejenak untuk mata dan pikiran. Gunakan waktu tersebut untuk ya berbincang-bincang mungkin dengan keluarga ya, membaca buku favorit Anda atau menikmati suasana

zona sekitar. Jangan hanya terfokus pada gadget atau ponsel Anda saja, pendengar. Masih ada keluarga yang perlu kita sapa, tetangga mungkin yang bisa kita saling bersilaturahmi, ataupun juga mengerjakan hal-hal yang Anda sukai. Artinya menikmati akhir pekan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya tinggalkan gadget ya, dengarkan saja RRI Pro 1 Pekan Baru melalui radio Anda. Gitu ya. Baik, tetap bersama kami pendengar, menemani Anda di akhir pekan ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, saya masih akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1. Ada lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang akan menemani Anda. Ya, mari kita manfaatkan Sabtu ini pendengar, boleh dengan beristirahat ya, ataupun juga berkumpul bersama orang-orang tercinta dan melakukan hal-hal yang memberi manfaat bagi diri sendiri ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, nah ini menjelang hari jadi Pekanbaru ke-242 tahun 2026 ya, pemerintah kota Pemko Pekanbaru pendengar berkolaborasi dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sejumlah instansi untuk menghadirkan beragam program bagi warga. Jadi wali kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan dalam keterangannya ya, pusat-pusat perbelanjaan akan memberikan diskon belanja yang sudah mulai sejak 1 hingga tanggal 23 Juni 2026 mendatang, pendengar. Selain itu juga nanti akan ada parkir gratis yang disediakan ya, tanggal 23 dan 24 Juni 2026, dan ini tidak hanya parkir gratis di mal saja tetapi juga di seluruh rumah sakit di Pekanbaru. Selain itu, pendengar, program lainnya ini Pemko bekerja sama dengan PLN memberikan diskon untuk tambah daya listrik. Nah, program ini juga menyangkut dengan program-program lainnya yang memang dilakukan ya menjelang hari jadi Pekanbaru tahun ini, pendengar. Nah, selain dari memberikan diskon untuk tambahan daya listrik, ada program juga sewa rusunawa gratis sepanjang bulan Juni dan juga gratis naik bus Transmetro pada tanggal 22, 23 dan 24 Juni 2026, serta juga ada diskon hotel bagi pengunjung yang menginap pada tanggal 23 Juni 2026 ya. Jadi ada beberapa rangkaian program-program begitu ya yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru berkolaborasi dengan banyak pihak dalam memberikan pelayanan yang luar biasa ya, banyak diskon gratis dan lain sebagainya untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, menurut Agung Nugroho, pendengar, langkah-langkah ini dilakukan ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak ya. Artinya tujuannya memang untuk menyemarakkan perayaan hari jadi Pekanbaru sekaligus memberikan kemudahan dan juga apresiasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru khususnya. Ya, dengan berbagai program tersebut ya, kita sebagai masyarakat Kota Pekanbaru tentu dapat merasakan perayaan hari jadi dengan lebih meriah ya, sekaligus lebih hemat baik untuk berbelanja, transportasi maupun layanan publik lainnya.

Kita berada di menit 48 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan tentu kita masih juga akan terus merangkai kebersamaan di hari Sabtu ini dalam Riau Siang dengan berbagai rangkaian program siaran informasi dan hiburan. Itu masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda yang saat ini kami akan hadirkan untuk Anda yang tengah menikmati akhir pekan ataupun yang masih sibuk ya dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang memang harus dituntaskan hari ini. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar, pendengar. Nah, khusus untuk Anda yang hobi olahraga, akan mengupdate informasi seputar olahraga. Nah, nih jangan kemana-mana, pendengar ya, karena kami juga akan hadirkan nanti informasi tentang perkembangan dunia olahraga. Ya, apapun itu olahraga yang menarik ini yang jadi perbincangan. Nah, nanti kita akan ulas atau kita simak dalam dinamika olahraga yang akan kami hadirkan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Informasi olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri dapat Anda dengarkan nanti ya di dalam dinamika olahraga nanti, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat itu, saya Suci Raslia akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Kita sudah bersama dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, melanjutkan kebersamaan dalam Riau Siang hingga nanti juga Riau Sore dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda ya di akhir pekan edisi Sabtu 6 Juni 2026 ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar. Tetaplah selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, kini tiba waktunya ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Dimana untuk informasi olahraga di siang ini kita akan simak ya bersama Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Mendengar RRI Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi S. Pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan juga cukup baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad

0: 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staf untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
1: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
0: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Bersama saya Dini Oktariani di hari Sabtu 6 Juni 2026. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya bersama saya Dini Oktariani di rangkaian informasi dan musik pendengar di Riau siang ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar mungkin bisa memanfaatkan waktu weekend kali ini dengan berbagai aktivitas seru ya, walaupun cuaca Kota Pekanbaru di siang hari ini masih cukup panas ya. Mungkin Anda bisa mencari alternatif kegiatan yang cukup menyejukkan. Sambil mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pastinya pendengar tetap di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov Riau mengambil langkah nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah perkotaan. Jadi momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di tingkat provinsi ditandai dengan aksi konkret penanaman puluhan bibit pohon dan bersih-bersih yang dipusatkan di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Dalam aksi peduli lingkungan kali ini, sebanyak 50 batang pohon pelindung dan produktif ditanam secara serentak di area hijau sekitar stadion, dan jenis pohon yang dipilih pun tidak sembarangan melainkan dikelompokkan pada varietas pohon berkayu keras dan rindang yang meliputi pohon ulin, mahoni, pulai, trambesi, serta meranti. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengatakan gerakan penanaman pohon ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Lebih lanjut, PLT Gubri mengatakan bahwa pohon bukan sekedar elemen penghias estetika kota, melainkan benteng alami utama yang krusial untuk melawan dampak buruk perubahan iklim global serta polusi udara di Pekanbaru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita masih melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Siang di Musik dan Informasi. Namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda semua pendengar jelang kita nantikan bersama waktu seruan azan zuhur.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811 7673

0: ngomong sambil nonton.
1: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
2: Zidan makannya nanti aja lah ma. Nanggung nih.
1: Harusnya mama sekali ngomong udah ngerti ya Zidan.
2: Ya deh ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
3: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih ma. Penting.
1: Maaf ya pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
3: Ya udah deh. Nih.
1: Nah gitu dong semuanya.
4: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga Romo selalu kekal dalam hidupmu. Tidak diretas oleh

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pernahkah Anda merasa bersalah saat sedang rebahan, nonton film, atau menghabiskan waktu tanpa melakukan sesuatu yang produktif? Padahal mungkin ini lagi waktu weekend, waktunya buat bersantai ya. Atau padahal mungkin tubuh Anda sedang lelah dan pikiran Anda butuh jeda, tapi daripada menikmati waktu istirahat, yang muncul justru rasa cemas karena merasa skip bekerja. Jadi kalau Anda pernah mengalami hal ini, pendengar, kemungkinan besar Anda sedang bersinggungan dengan hustle culture ya. Jadi media sosial itu dipenuhi konten dan narasi bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui kerja tanpa henti. Jadi untuk Anda yang belum tahu apa itu hustle culture, kita akan bahas lebih jauh lagi, pendengar ya. Jadi yang pertama itu adalah produktivitas dijadikan ukuran harga diri. Salah satu dampak terbesar dari hustle culture itu adalah munculnya keyakinan bahwa nilai diri Anda ditentukan oleh seberapa produktif Anda. Jika berhasil menyelesaikan banyak pekerjaan, Anda merasa berharga. Namun sebaliknya, saat tidak melakukan apa-apa, muncul perasaan gagal yang luar biasa. Padahal pendengar, manusia bukan mesin yang harus terus menghasilkan output ya, dan Anda tetap berharga meskipun sedang beristirahat, mengambil cuti, ataupun juga menikmati akhir pekan tanpa agenda tertentu, pendengar. Namun sayangnya, hustle culture itu sering membuat orang lupa bahwa identitas mereka lebih luas daripada pekerjaan dan juga pencapaian. Atau juga nih, kalau Anda sedang berada di siklus hustle culture ini ya, Anda akan merasa bahwa istirahat itu adalah sebuah kemalasan. Jadi di era yang mengagungkan kesibukan, istirahat sering sekali dianggap sebagai sebuah kemunduran. Tidak sedikit orang, pendengar, yang merasa harus selalu terlihat sibuk agar dianggap ambisius dan juga sukses. Padahal istirahat adalah kebutuhan biologis ya, bukan hadiah yang harus diperjuangkan setelah kelelahan ekstrim. Jadi tubuh dan otak membutuhkan waktu untuk pulih agar bisa berfungsi dengan optimal. Ironisnya, hustle culture itu seringkali mempromosikan ide bahwa semakin sedikit tidur dan semakin padat jadwal Anda, semakin besar peluang sukses Anda, pendengar. Jadi pemikiran yang seperti ini ya berbahaya, karena akan membuat banyak orang mengabaikan sinyal tubuhnya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
5: Bu, tahu nggak?
6: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
5: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
6: Bukan bu, ini bukan gosip.
5: Terus apa bu?
6: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
5: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
6: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
5: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
6: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
5: Oh gitu.
7: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

pendengar rangkaian musik dan informasi saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk ya, karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian.

pokok berita utama, pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk dapat membantu masyarakat kurang mampu. Lestarikan Budaya Melayu RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Pendengar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur memberikan bantuan, ada memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha, kadang-kadang hanya seperti hidup enggan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, hingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk, dan di bawahnya sangat banyak.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
3: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
1: Ovi mengharapkan bantuan yang diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lestarikan Budaya Melayu RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
5: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif. Dengan MOU ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu. Sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan pada generasi mudanya, beserta didiknya, dapat mengenal Melayu lebih dekat.
4: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global.
6: Dapat dipantau orang lebih terbuka, gitu, lebih terbuka, lebih dengar, ada juga serta pun bisa ikut itu, ikut menikmati atau mendengar sekian.
4: Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik, hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik di RRI Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, dalam waktu dekat, pemerintah kota Pekanbaru akan memperbaiki jalan di Pasar Kodim. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Kondisi jalan Pasar Kodim yang rusak parah kembali menjadi sorotan masyarakat. Kerusakan jalan tersebut dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu aktivitas jual beli serta membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan turun. Keluhan tersebut disampaikan Yani, warga Pekanbaru, melalui program Halo RRI. Menurutnya, kondisi jalan di kawasan Pasar Kodim saat ini sudah sangat memprihatinkan. Selain berlubang dan berlumpur, jalan juga menjadi licin ketika hujan sehingga menyulitkan masyarakat yang datang untuk berbelanja.
8: Pasar Kodim itu kan orang itu kan jualan di pinggir-pinggir itu kayaknya jalan itu kayaknya udah dibagusin kayaknya sih ya kayak saya lihat. Cuman mungkin kurang aspal apa kurang kayak mana daripada bolong-bolong itu kalau hujan itu nggak bisa lewat loh. Kita pembelanjang kayak mana gitu, berbecek dari jalan apa ya yang di pasar Kodim ini masuk yang di pasar, di pasaran juga maunya tuh ditimbunnya, dikasih aspal gitu biar kan nggak banyak itu putaran yang jualan itu aja kayaknya gitu beceknya.
7: Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan langkah penanganan terhadap kondisi jalan di kawasan pasar Kodim. Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah pengaspalan jalan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pedagang. Namun sebelum pengaspalan dilakukan, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan penataan kawasan pasar. Agung menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas kebersihan pasar serta instansi terkait untuk menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan dan area yang menghambat aliran air.
9: Nanti kita sebentar lagi pasar ya, ini kita sedang membaguskan, rapikan, termasuk juga dalam waktu dekat pasar Kodim mau kita aspal. Tapi tolong dijaga, kasih tahu supaya tidak ada genangan air, jangan lagi ada PKL jualan sampai nanti menutup orang jalan ke sana, karena kan jalan itu dibangun untuk bisa dilalui.
7: Menurut Agung, penataan kawasan pasar menjadi langkah penting sebelum dilakukan perbaikan fisik jalan. Dengan kondisi pasar yang lebih tertib, sistem drainase dapat berfungsi lebih baik sehingga air tidak lagi menggenang di badan jalan saat hujan turun. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap perbaikan dan penataan kawasan pasar Kodim dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Sementara itu, warga berharap rencana perbaikan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas ekonomi di kawasan pasar Kodim tidak lagi terganggu oleh kondisi jalan yang rusak dan licin. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga. Khusus ayam potong, meski harga mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
11: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih, yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
12: Kilo. Terus stoknya stok mana?
11: Kalau untuk stok, alhamdulillah aman.
12: Stok lokal?
11: Stok, enggak, stok dari Pekanbaru.
12: Stok dari Pekanbaru.
11: Kalau lokal, kayaknya belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
12: Berarti ini memang ayam dari luar?
11: Dari Pekan, Pekan, Duri, Dumai.
12: Penurunan sudah berapa lama nih, Pak?
11: Penurunan harga seminggu ini.
12: Seminggu ini? Sebelumnya berapa, Pak?
11: Sebelumnya 30.
12: 30 per kilo?
11: Sekarang? 20.000. Hari ini 28.000 per kilo. Turun 2.000.
10: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
13: Masih normal.
12: Cabai merah apa?
13: Cabai merah rucit 6, Medan 45. Ini udah mulai penurunan nih. Nah, banyak.
12: Ada penurunan ya, Pak?
13: Sayur pun udah mulai.
12: Kalau untuk bawang, Bang?
13: Bawang peking masih standar harga 25 aja.
10: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, gangguan jaringan kelistrikan hingga keterbatasan daya menjadi penyebab utama pemadaman listrik di Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Wakil Bupati Meranti, Muzamil, meminta PLN segera menuntaskan permasalahan tersebut. Muhammad Isnaini, kontributor Kepulauan Meranti, melaporkan.
14: Pemadaman listrik secara tiba-tiba masih saja terjadi di sejumlah desa di Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Tidak hanya pemadaman bergilir, warga mengaku pemadaman secara tiba-tiba pun kerap terjadi, terutama ketika saat maghrib. Terkait kondisi itu, manajer PLN WLP Selatpanjang Roni Samputra mengatakan saat ini daya yang tersedia untuk melayani dua kecamatan di Pulau Padang, yakni Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Betulpuyuh, sangat pas-pasan. Daya yang tersedia hanya 2,7 MW, sementara beban puncak saat maghrib mencapai 2,6 MW. Dengan kondisi itu, ketika terjadi gangguan saat beban puncak akan mengakibatkan terjadinya pemadaman di beberapa lokasi. Hal itu diakuinya merupakan kondisi emergensi. Saat ini pihaknya mengaku perbaikan jaringan kelistrikan tengah dilakukan serta mengusulkan tambahan satu unit mesin pembangkit dengan kapasitas 500 kPa untuk tambahan daya. Namun demikian, ia tidak memastikan kapan penambahan mesin baru itu bisa terrealisasi karena harus melewati serangkaian prosedur usulan terlebih dahulu.
15: Makanya sistem maghrib itu, karena itu kan pada saat beban puncak. Nah, itu kalau kondisinya defisit, nah itu pas pada saat pemuncak itu bangkit tidak sanggup lagi untuk menampung beban. Jadi ya otomatis ada sebagian yang harus dilepas. Kalau enggak padam semua, Bang.
14: Dayanya kita mencukupi tidak sebenarnya?
15: Kalau dayanya sekarang pas-pasan.
14: Berapa tuh?
15: 2,7 mega. Kalau beban puncak itu rata-rata 2,6, berarti masih ada sisa 100 lah kira-kira gitu. Tapi itu kondisinya kalau di PLN itu pas-pas kalau ada kondisi pembangkit satu yang rusak, nah itu langsung defisit kita. Makanya nanti kita usulkan untuk penambahan minimal satu pembangkit lagi untuk 500 kPa yang akan kita usulkan.
14: Terkait kondisi itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin tegas meminta pihak PLN untuk segera menuntaskan permasalahan kelistrikan di Pulau Padang. Menurutnya apa yang telah terjadi sangat merugikan masyarakat. Ia meminta perbaikan jaringan dan penambahan daya segera dilakukan pihak PLN.
16: Ada beberapa hal yang menjadi atensi khusus. Yang pertama tentang kurangnya daya. Jadi kalau kurang daya, kita minta ada penambahan. Yang kedua, ada gangguan-gangguan jaringan di beberapa titik. Khususnya di daerah Mengkirau sampai ke Sungai Iu. Kemudian tentu yang ini tidak kalah pentingnya. Pegawai-pegawai PLN, sumber daya manusia yang bekerja di Pulau Padang ini, kami mohon untuk diperhatikan, Pak. Disiplinnya, ya, komunikasinya, dan pendekatannya. Dan terakhir kami minta dukungan dari semua pihak agar persoalan kelistrikan

0: Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. Jadi, menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
2: Pantauan titik rawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
1: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutlah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah, terutama saat kondisi cuaca kering.
3: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka yang kita tangani terkait karhutlah. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
1: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta lingkungan. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga resiko terjadinya karhutlah di Kabupaten Bengkalis dapat ditekan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pasca bongkar makam jasad korban penganiayaan oleh ibu tiri, Polres Siak telah tetapkan ibu tiri sebagai tersangka. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia berinisial FA pada Mei lalu di Kabupaten Siak terus bergulir. Polisi telah menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka setelah hasil otopsi menguatkan adanya unsur kekerasan terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos menjelaskan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil ekskumasi atau pembongkaran makam yang dilanjutkan dengan proses otopsi oleh tim Dokes Polda Riau. Ia mengungkapkan dari pemeriksaan luar ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Menurutnya, temuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia.
5: Yang pertama, hasilnya itu dari pemeriksaan luar itu terdapat memar di bahu, lengan kanan dan paha kanan. Kemudian di bagian kepala ada resapan darah di pembungkus kepalanya, kemudian terdapat warna merah kemerahan yang itu tidak normal. Itu mungkin disebabkan oleh benturan benda keras ya. Kemudian tengkorak kepala ada retak. Nah, kemudian ada ditemukan patah di tulang iga 3 dan 4. Nah, ini berselarasan dan ini menguatkan kita untuk menetapkan ibu tirinya tersebut menjadi tersangka. Sekarang sudah kami tahan dengan ancaman hukumannya lebih kurang 15 tahun.
4: Kasus ini menyita perhatian masyarakat. Salah seorang warga mengaku prihatin dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
6: Kami memang sangat sedih mendengar kejadian ini karena memang korbannya itu kan masih anak-anak nih. Jadi kami berharap nih proses hukum berjalan transparan dan pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, Bu, gitu.
4: Saat ini penyidik Polres Siak

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Dedi Haryanto Lubis terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Provinsi Kuras Riau periode 2026-2030. Hairani Januari ini melaporkan.
1: Dedi Haryanto Lubis terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Kuras Riau periode 2026-2030 dalam musyawarah yang digelar pada 4 Juni 2026 lalu. Terpilihnya Dedi diharapkan menjadi momentum baru untuk mempercepat pengembangan olahraga kuras di Provinsi Riau. Usai terpilih, Dedi mengatakan kuras merupakan cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Riau sejak tahun 2022. Karena itu, fokus utama kepengurusannya ke depan adalah memperkenalkan kuras lebih luas kepada masyarakat sekaligus mencetak bibit-bibit atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat nasional.
2: Kuras ini kan cabang olahraga baru ya, yang ada di Indonesia. Usianya itu baru 10 tahun di Indonesia. Di Riau itu sendiri baru sejak tahun 2022 kalau nggak salah. Untuk ke depan kita ingin bagaimana kuras ini lebih dikenal masyarakat, bisa melahirkan bibit-bibit baru di olahraga kuras. Jadi kita punya target itu yang pertama tentu pembenahan struktural. Yang kedua itu kita bagaimana bisa menambah kualitas dan kuantitas untuk pelatih dan wasit di olahraga kuras ini, Kak.
1: Sementara pelatih kuras Riau Arif Wahyudi mengungkapkan sejumlah insan kuras di Riau menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru tersebut. Mereka berharap berbagai program yang belum terrealisasi pada kepengurusan sebelumnya dapat diwujudkan dalam periode kepengurusan yang baru.
3: Ketua baru nih, karena kan yang sebelumnya banyak belum tercapai, jadi adanya ketua baru memang apa serius lah dengan cabur kuras sekarang nih, apalagi dalam waktu dekat kan ada pon bela diri kuras, Kak. Soalnya sebelumnya belum ada, Kak, besok ini baru pertama baru ada pon bela diri kuras di Manado.
1: Dengan semangat pembenahan organisasi, meningkatkan kualitas pelatih dan wasit serta penguatan pembinaan atlet, Kuras Riau optimis dapat berkembang lebih baik dan menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang diperhitungkan di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Lestarikan Budaya Melayu, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makanmu ini.
2: Kenapa mbak? Susah makannya ya?
1: Iya bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
2: Tenang mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
1: Apa iya bu, anak saya susah makannya.
3: Cegah stunting dengan menjaga. Pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting. Thank you.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Masih di Pancar Luaskan dari kosan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan siang hari ini. Yang belum makan siang dulu, yang belum istirahat dulu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0761-24-595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.

0: Pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245995 ataupun pesan singkat WhatsApp di 0811776793991. Halo, request Pro 1, dengan siapa di mana?
1: Request Pro 1 dengan Cu Amin di Kampar. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam Cu, apa kabar Cu?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Panas cuacanya di sini.
0: Cuaca emang lagi panas Cu, katanya Cu.
1: Iya, musim kemarau.
0: Sampai Oktober, siap-siaplah kita Cu.
1: Iya, sabar-sabarkan aja lah.
0: Sabar-sabar aja lah.
1: Bila kita terima jadi.
0: Iya,
1: terima jadilah, panas terima jadi, hujan terima jadi.
0: Alhamdulillah, hujan alhamdulillah, panas ya udahlah gitu ya.
1: Iya. Apa lagu kita yang ada, Kak?
0: Ucu mau pilih atau dipilihkan?
1: Aku mau memilih.
0: Ah, apa tuh? Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya penyanyinya Kangen Band.
0: Oh, Kangen Band.
1: Judul lagunya Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang, oke.
1: Okay.
0: Emang Ucu lagi di mana Cu?
1: Ini saya baru pulang nih dari warung.
0: Dari warung ya Cu?
1: Cari kopi, jadi kopiku habis.
0: Oh iya. Angin-angin itu
1: pertama untuk Kadini yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, tetap dalam tugas yang prima, menjadi penyiar idola semua pendengar.
0: Waduh, Masya Allah. Berat tuh, berat bebannya Cu.
1: Mudah-mudahan dapat pindah ke Pulau Tiga nantinya.
0: Aduh, Masya Allah, jauh kali Cu.
1: Gak apa-apa lah ya kan, kalau yang udah prima-prima tuh kan pindah ke yang lebih tinggi lagi. Wah, kan
0: Insya Allah ya Cu ya. Rezeki nak kemana ya Cu?
1: Nak kemana, iya. Terus untuk Pak Tonga di Kuangsing, ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Salam ya Kucu, masa di kuliah subuh aja. Oke. Pak Suhaimi, Pak Unos di Siak, lama tak dengar, kemana aja Pak Unos ya. Untuk Kak Gadi juga di sana, Melani di Selat Panjang, ada Kak Ina sama Mama Dela di Pangkalan. Coba ini yang dengarkan lagi di 13 Kota Kampar. Terus untuk Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Yono, Bang Arman Kampung Lele, ada Kak Kika, ada Kak Ius, Bunda Esal, Bang Al. Terus salam untuk semua-semua lah ya. Oh iya, Bunda Surtini. Mudah-mudahan dengarkan semua. Kak Yus di Lacafik Labuai. Untuk Kak Pina di Perawang, salam. Walaupun dia jaramnya ngalam, gak apa-apa lah. Kita cari kawan aja.
0: Oke.
1: Lagunya ada Kak Din.
0: Ada Cu.
1: Ada ya, ditunggu Kak ya.
0: Oke.
1: Hati-hati pulangnya nanti.
0: Insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin dari Kampar yang sudah bergabung. Baik pendengar, kembali saya terima telepon di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991. Halo, request Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Tengahayan.
0: Bang Al, apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dini. Kak Dini apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, suara Kak Dini merdu hari ini.
0: Ah, kenapa? Merdu hari ini?
2: Merdu banget.
0: Hari ini aja ya Bang Al.
2: Iya Kak Dini, waduh. Orangnya gemuk ya Kak Dini ya.
0: Iya, agak berisi, sehat.
2: Udah nengok tuh di
0: Facebook. Iya. Gimana ya, Bang Al?
2: Apa aja ini?
0: Lagu mau dipilihkan atau Bang Al pilih sendiri?
2: Kalau pilih sendiri boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Dari Jirok ya, Peat Prisa ya, Kau Curi Lagi.
0: Oh, Jirok. Oke.
2: Jirok, Peat Prisa, judulnya Kau Curi Lagi.
0: Iya, oke. Okay. Ada, Bang.
2: Wow, lagu itu lagu favorit aku tuh.
0: Udah lama kali.
2: Sekolah dulu kan. Masa lalu itu.
0: Udah lama kali nih Jirok udah.
2: Iya, Bang, udah
0: lama ini lagi.
2: Kali itu udah hampir 10 tahun lah. Udah lama ya.
0: Oke, salam-salamnya Bang.
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Dini. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya, terima kasih.
2: Ya, terus untuk Ocu Amin tadi, Bunda Isa, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudi, terus untuk Pak Mali, pokoknya buat semualah pendengar dimanapun berada.
0: Oke, itu aja.
2: Ya, makasih ketunggu lagunya tadi ini. Ini lagunya sangat menyentuh hati ini.
0: Waduh, menyentuh hati.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Al, pendengar yang sudah bergabung bersama kita di program Request pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kembali kami terima pendengar melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Mama Fahmi di Lipatai.
0: Wah, Mama Fahmi dah lama tidak bergabung.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Bergabungnya Mbak Dini.
0: Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
3: Beradu di udara ya sinyalnya. Jadi mana cepat yang dapat.
0: Oke, oke.
3: Tetap monitor juga.
0: Tapi monitor selalu ya Mama Fahmi ya.
3: Iya, monitor sana sini. Ya, jelas RRI digital kan bisa didengarin di mana aja.
0: Iya, benar. Berarti udah punya ya, udah download ya Mama Fahmi ya.
3: Udah lama Mbak Dini.
0: Oke. Iya. Mama Fahmi mau lagu apa siang hari ini?
3: Lagu apa ya? Ini Bulan Terbelah di Langit Amerika.
0: Bulan Terbelah di Langit Amerika.
3: Iya, dari Ridho Roma dengan Fajura.
0: Oh, Ridho Roma, coba ya kita cari ya.
3: Iya.
0: Tapi bukan dangdut kan ya?
3: Bukan lagu pop itu enggak.
0: Coba ya kita cari ya.
3: Yes.
0: Salam-salamnya dulu deh Mama Fahmi.
3: Mbak Dini lagi bertugas, semoga Mbak Dini sehat selalu sekeluarga. Semoga dijabah Allah apa yang keinginan Mbak Dini ya. Buatnya Mas Faiza juga, Bane Selfie, Kartika di Kampar, Osu Jawa, Osu Jueni, Osu Aminambo, Putra Siang juga. Buatnya Kartika di Kampar, salam juga buatnya Mama Sikembar, Mama Indah, Ibu Dharma ini, Ibu Lisa, Ibu Ros di Rumbai, Ibu Surtini, Ibu Emma, Bunda ini di Perawang, Bang Rudi, Bang Adi juga, Bang Altaria di Pasir Pangarean. Salam juga buatnya Pak Tama, Pak Zepta, Pak Jebani. Dan buat Ibu Yani juga, dan Ibu Atika juga, dan Ibu Gadir Sia, dan semua-semua pendengar RRI yang lagi monitor, apa salam sehat selalu semuanya.
0: Okay.
3: Spesial buatnya Mbak Dini yang lagi bertugas, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Dini, ada lagunya Mbak
0: ada,
3: Dini?
0: Ada,
3: Terima kasih Mbak Dini.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Mama Fahmi selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat dalam menjalankan setiap rangkaian aktivitasnya ya. Jadi memang weekend itu adalah waktu yang paling apa ya, paling dinanti-nanti ya, apalagi buat Anda mungkin yang bekerja sehari-hari dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi weekend ya kita manfaatkan pendengar ya, atau juga mungkin untuk Anda yang bingung weekendnya mau kemana ya, Anda bisa apa ya, mempersiapkan diri untuk menikmati perhelatan dalam rangka ulang tahun Kota Pekanbaru. Pasti seru juga ya, karena katanya ada bazar kuliner, terus juga ada performance dari grup musik ibu kota. Wah, pasti luar biasa, seru sekali pendengar ya. Jadi untuk Anda mungkin dapat mempersiapkan waktu ya, atau juga mungkin bisa mencari informasi lengkap mengenai kegiatan tersebut ya pendengar. Baik pendengar, sebelum saya terima ya, saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Saya akan putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 pada kesempatan siang hari ini. Nanti akan saya buka kesempatan berikutnya untuk Anda yang ingin bergabung. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pendengar, saatnya Cek Fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap, selanjutnya juga KTP, nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, Cek Fakta siang hari ini, dan nantikan Cek Fakta selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Pendengar, kita masih bersama dalam program Request Pro 1 ya, dan kali ini saya memberikan kesempatan untuk membacakan request yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673991. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, masih ada waktu pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di sesi berikutnya saya akan buka kembali kesempatan untuk penelpon yang ingin bergabung di 0761245955. Kita bacakan dulu pesan singkat WhatsApp-nya. Assalamualaikum Request Pro 1. Selamat siang semuanya. Mas Agung Hadi di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagu Afgan Bunga Terakhir. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya. Lanjut lagi pendengar ya, dari Rafa ya. Assalamualaikum Kak, request lagu Wali Baik-Baik Sayang. Salamnya buat semua pendengar. Katanya dari Rafa di Panam ya. Sama kita warga Panam, halo. Lanjut lagi, satu requestan lagi pendengar. Assalamualaikum Kak Dini, dari Angga di Kulim ya. Teman-teman Angga, Devirzi, Radit, Arfa, Nasya, Salsha, Shahira,

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana

Babi Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program request ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kembali saya ajak pendengar untuk bisa bergabung ya di line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Selamat siang Mbak Dini.
0: Siang Mbak Vina, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Dini, apa kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Vina, masya Allah.
1: Mbak Dini, request lagu Rio Febrian.
0: Rio Febrian, coba jenuh. Kita cari ya. Jenuh, oke. Kenapa jenuh?
1: Panas.
0: Iya.
1: Keluar gak bisa.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, ada ya. Mbak Dini.
0: Ada.
1: Ada salamnya buat semua ya.
0: Oke.
1: Lagunya buat Mbak Dini yang cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya, katanya request lagu Rio Febrian yang jenuh ya. Untuk Anda pendengar juga mungkin yang jenuh dengan panasnya cuaca hari ini ya, mudah-mudahan hari ini bisa dilalui kembali ya seperti hari-hari panas sebelumnya. Baik pendengar di 0761-24595. Halo, request Pro 1.
2: Halo juga, request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Tasik, Dini.
0: Dari Tasik, berarti...
2: Masa dua kali baru nak masuk, dah lupa.
0: Iya, Bunda Isal, benar?
2: Bu Yus.
0: Oh, Bu Yus. Oke, apa kabar Bu Yus?
2: Kabarnya baik, enggak minta lagu, udah salam aja lah. Harusnya punya apa nampaknya.
0: Oh, iya, nah, boleh,
2: salam
0: silakan.
2: Salam aja buat Vina di Perawang ya.
0: Mm-hmm.
2: Vina di mana fotonya tadi tuh? Di Pembang apa di mana tuh, Vin?
0: Lagi jalan-jalan ya?
2: Iya. Juga buat Mama si kembar, Isa juga, itu Mama Pami, Ocu Amin, Tengku Adriansa, Ibu Dharma, Ibu Surtini, buat semuanya aja lah Dini.
0: Oke, itu aja.
2: Semuanya buat Dini ya, sehat selalu Dini.
0: Amin, terima kasih Bu Yus.
2: Salam-salam aja ya.
0: Iya.
2: Lagunya putar aja lah kalau sempat.
0: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung. Ya, kita terima penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Iza di Arenka.
0: Iza, apa kabar Iza?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa Iza siang hari ini?
3: Vidi Aldiano yang status palsu ada nggak, Kak Dini?
0: Vidi Aldiano. Oke, ada.
3: Nah, itu aja. Salamnya buat semua pendengar aja.
0: Oke, siap.
3: Panas banget. Gak selalu buat penyiar ya semua.
0: Amin, mudah-mudahan semuanya sehat ya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini ya, karena kita memang dihadapkan dengan cuaca yang cukup terik, panas ya, dan pastikan juga pendengar untuk Anda jangan lupa cukupi asupan kebutuhan air putih ya oleh tubuh Anda pendengar, karena jujur udah banyak minum tapi jarang buang air ya, karena mungkin cairannya keluar lagi dalam bentuk keringat ya. Baik, pendengar di 0761-24595. Halo, request Pro 1.
4: Request Pro 1, assalamualaikum Oktariani.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dedi Laberta.
0: Apa kabar Bang Dedi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa Bang siang hari ini?
4: Puisiku Terbang lah.
0: Puisiku Terbang?
4: Iya, dari Ali Akbar.
0: Oh, Ali Akbar. Oke.
4: Nah, ada. Buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Okay. Nah, tinggal satu.
0: Apa tuh?
4: Satu Bu Yus.
0: Oh, Bu Yus.
4: Mertuaku tuh.
0: Oh iya. Wah, sekeluarga dengerin RRI ya, Bang.
4: Iya. Oke. Okay.
0: Iya, oke. Okay.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Dedi di Labersa ya. Saya bacakan juga ya yang request yang sudah masuk ya pada kesempatan siang hari ini pendengar. Assalamualaikum Kak Dini, request lagu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen ya. Dan salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 aja. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Dini. Terima kasih kembali sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini ya. Nanti kalau waktunya memungkinkan akan saya putarkan. Lanjut lagi ada Bunda Yani. Assalamualaikum Dini, Bunda Yani di Jalan Paus, request lagu Tulus judulnya apa aja. Salam buat Mama Fahmi, makasih. Ocu Amin, Bang Simpson, buat Dini terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Yani. Oke, nanti kalau waktunya cukup memungkinkan insya Allah saya putarkan. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf ya, kita putarkan di lain kesempatan. Baik pendengar, sepertinya tidak perlu berlama-lama, langsung saja lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 pada siang hari ini. Ada Rio Febrian dengan Jenuh, ada Vidi Aldiano juga dengan Status Palsu, dan beberapa lagu lainnya ya, jika waktu memungkinkan akan saya putarkan untuk Anda semua pendengar.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar, demikian rangkaian kebersamaan kita di program Request untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini ya, dan Anda dapat kembali merequest lagu-lagu pilihan Anda, pendengar, esok hari di waktu yang sama di pukul 13.30 menit hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau juga untuk lagu-lagu yang pernah hits pada masanya, pendengar, Anda dapat merequest ya lagu-lagu lawas pada program Ruang Rindu di malam hari di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore, pendengar, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita di program Green Radio ya. Untuk Anda semua hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, karena nanti di pukul 16 seperti biasanya juga kita akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

sambil jadi keinget nih, kemarin kan kita abis ketemu sama Jerockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu, masih inget enggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, budidaya melon dengan sistem hidroponik saat ini semakin diminati oleh petani maupun pecinta pertanian modern. Jadi selain lebih efisien nih ya dalam penggunaan air, nah metode ini itu bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan budidaya konvensional. Jadi melon hidroponik dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur daging yang padat, ukuran buah yang seragam, serta lebih bersih karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi dengan dukungan teknologi budidaya yang tepat, melon hidroponik juga memiliki nilai jual yang tinggi dan berpeluang menembus pasar premium. Ya, untuk Anda mungkin pendengar yang ingin memulai budidaya melon hidroponik, ya, ada beberapa persiapan yang dapat Anda lakukan hingga dapat memanen buahnya, pendengar. Jadi informasi ini saya rangkum dari laman rri.co.id, pendengar. Yang pertama yang perlu Anda lakukan itu adalah memilih varietas yang tepat. Jadi keberhasilan budidaya melon hidroponik dimulai dari pemilihan benih. Jadi Anda dapat memilih varietas unggul yang memiliki daya tumbuh tinggi, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa varietas yang banyak dibudidayakan antara lain itu adalah melon golden yang memiliki kulit kuning cerah dan juga rasa yang sangat manis. Selanjutnya juga ada melon madesta dengan ketahanan penyakit yang baik, ya. Ada juga melon Apollo yang menghasilkan buah berukuran besar, serta melon glamour yang memiliki daging tebal dan daya simpan lebih lama. Jadi pastikan benih yang digunakan, pendengar, berasal dari produsen yang terpercaya dan juga memiliki sertifikasi mutu untuk dapat menjamin tingkat perkecambahan yang optimal, pendengar. Jadi jangan asal pilih varietas, jangan asal pilih bibit, ya. Kalau Anda ingin usaha Anda, ya, atau berkebun Anda hidroponiknya itu bisa tumbuh dengan baik, pendengar. Selanjutnya juga menentukan sistem hidroponik. Jadi ada beberapa sistem hidroponik yang bisa digunakan untuk budidaya melon, namun sistem nutrient film technique atau NFT itu menjadi pilihan yang paling populer, pendengar. Jadi pada sistem NFT, larutan nutrisi itu dialirkan secara terus-menerus dalam lapisan tipis di dasar pipa sehingga akar tanaman memperoleh pasokan air, unsur hara, dan juga oksigen secara optimal, ya. Jadi kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan vegetatif yang cepat serta pembentukan buah yang maksimal. Selain NFT, ada juga sistem deep water culture atau DWC yang merendam akar dalam larutan nutrisi yang kaya oksigen, serta sistem sumbu atau wick yang lebih sederhana dan pastinya cocok untuk skala rumah tangga. Jadi untuk hidroponik sendiri sebenarnya mungkin Anda tidak membutuhkan lahan yang luas, ya. Untuk Anda ingin mencoba, Anda dapat mulai dari pekarangan rumah Anda, pendengar. Dan hanya tidak hanya melon, ya, Anda juga dapat menanam hidroponik sayuran lainnya, ya, seperti selada atau juga pakcoy, ya, ataupun tanaman lainnya, ya. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai penghijauan di area rumah Anda, pendengar, ya, tapi juga bisa bermanfaat untuk dikonsumsi baik itu pribadi ataupun juga ingin Anda kembangkan dengan skala yang lebih besar lagi, pendengar.

0: apa kata dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu pilihan di ruang dengar Anda semua di kesempatan sore hari ini nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi saya informasikan juga untuk Anda, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama-sama pendengar akan Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budi dia gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tadi kita sempat membahas terkait dengan budidaya melon hidroponik. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu Anda persiapkan pendengar, ya, mulai dari bibit, sistem hidroponik apa yang ingin Anda terapkan, ya. Persiapan alat dan bahan, selanjutnya juga proses penyemaian benih sampai dengan penanaman di instalasi hidroponiknya, ya. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin belajar, ya, atau juga ingin menerapkannya, tidak ada salahnya pendengar Anda bisa mencari informasi lebih lengkapnya juga, ya, melalui internet ataupun juga melalui media sosial pendengar, karena banyak sekali sekarang orang yang mulai membagikan aktivitas mereka menanam tanaman hidroponik. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti selanjutnya sekali lagi saya informasikan, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Bedang Prabu bersama dengan RRI Ranai, dan nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar di sore hari ini di rangkaian Rio Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
1: Iya, Ma.
2: Tarma, lagi seru nih.
0: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
1: Mau sambil nonton.
0: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
2: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
0: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
2: Ya deh, Ma. Nih.
0: Papa, HP-nya sini.
3: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
0: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
3: Ya udah deh. Nih.
0: Nah, gitu dong semuanya.
4: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
1: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
2: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya apalagi dalam jumlah besar ya seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam. Tentunya penyalurannya juga bukan hanya di Arab Saudi ke seluruh dunia yang dibutuhkan, bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina. Ya, itu kan butuh waktu.
1: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui astacita pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Mendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur memberikan bantuan, ada memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha kadang-kadang hanya seperti hidup enggan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, hingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk dan di bawahnya sangat banyak.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
5: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
3: Ovi mengharapkan bantuan diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga, khususnya ayam potong meski harganya mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
7: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
8: Terus stoknya stok mana?
7: Kalau untuk stok, alhamdulillah aman.
8: Stok lokal.
7: Stok dari Pekanbaru.
8: Stok dari Pekanbaru.
7: Kalau lokal, kayaknya belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
8: Berarti ini memang ayam dari luar?
7: Dari Pekan, Pekan Duri, Dumai.
8: Penurunan sudah berapa lama ya, Pak?
7: Penurunan harga seminggu ini.
8: Seminggu ini? Sebelumnya berapa kemarin?
7: Sebelumnya 30.
8: 30 per kilo?
7: Sekarang 20.000. Hari ini 28.000 per kilo. Turun 2.000.
6: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
9: Masih normal.
8: Cabai merah berapa?
9: Cabai merah rukit 6. Medan 45. Ini udah mulai penurunan nih. Nah,
8: banyak. Ada penurunan ya, Pak.
9: Sayur pun mulai.
8: Pasar tempat kita itu ya. Kalau untuk bawang,
9: Bawang Peking masih standar ya 25 ecer.
6: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Mat Fiza, RRI Bengkalis.
0: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membentengi moral generasi muda lewat program Satu Rumah Satu Hafiz. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
10: Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukurnya atas capaian daerah yang saat ini telah memiliki lebih dari 25.000 anak penghafal Al-Quran. Dirinya mengungkapkan bahwa tantangan kehidupan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini tergolong bermacam-macam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya membentuk jiwa generasi muda agar menjadi pribadi yang tangguh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempat adalah dengan menggencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Saat ini tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz telah resmi terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Gerakan keagamaan itu juga mendapat sokongan kuat dari ribuan rumah tangga yang kini memiliki minimal satu anggota keluarga penghafal Al-Quran. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran bahkan dilaporkan telah mendominasi data kependudukan di wilayah itu.
11: Zaman sekarang generasi itu tantangannya berat, generasi anak-anak kita. Kan di sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan nini mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
10: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan besar ini juga didukung dengan adanya sinergi dari ustaz, orang tua, nini mama, perantau hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
13: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
14: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah, ya mudah menyerah, itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
13: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
15: Sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
13: Melalui kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat diharapkan dapat terus terjaga. Selain mengurangi limbah plastik, kebiasaan memilah sampah juga diharapkan menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Mendengar, final Bupati Cup berlangsung dramatis hingga adu penalti yang dimenangkan oleh Porges FC. Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menilai partai final Bupati Cup 2026 berlangsung sangat seru dan layak disebut sebagai laga puncak final yang sesungguhnya. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertandingan menjadi bukti tingginya minat terhadap sepak bola di Kabupaten Bintan. Menurut Alveni, atmosfer pertandingan sudah terasa luar biasa sejak awal laga. Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Pada partai final tersebut, Porges FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Busung FC melalui adu penalti dengan skor 5-3. Kedua tim tampil ngotot sepanjang pertandingan sebelum akhirnya pemenang ditentukan dari titik putih. Alveni mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Ia juga berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial di Kabupaten Bintan.
17: Antusias penonton luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat tadi euforia sudah sangat-sangat terbaca dan dirasakan.

0: akan dipersiapkan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2 Juli 2026. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, lestarikan budaya Melayu, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Berikut kita dengarkan laporan Alvis Suryat Maja dari RRI Pekanbaru.
2: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
3: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif. Dengan MOU ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu, sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan para generasi mudanya beserta didiknya dapat mengenal Melayu lebih dekat.
2: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global.
4: Dapat dipantau orang lebih terbuka, gitu, lebih terbuka dan mendengar. Artinya juga serta pun bisa ikut itu, ikut menikmati atau mendengar sekian.
2: Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik, hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik di RRI Pekanbaru. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
1: Mendengar, Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B meninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
5: Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk digarap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPPKK Agam memastikan pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area non-produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
6: Ya sekarang mumpu di tembok itu ada berapa 3 orang, 5 orang kasih wejangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita tangkul-tangkul kayak apa kayak gitu. Nah, sekarang enggak ada bibit. Dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu nah. Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
5: Sebagaimana diketahui, saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Polres Bengkalis terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan

0: peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. Menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
1: Wanti-wanti pirawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
0: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutlah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah, terutama saat kondisi cuaca kering.
2: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutlah. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
0: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbul.
3: Pendengar, pemilik salon di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya. Berikut Risman Badrian dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Pemilik salon kecantikan di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Fadila. Dewi menegaskan, dokumen ijazah tersebut bukan ditahan secara sepihak, melainkan tertahan karena ada komitmen kontrak kerja tertulis yang dilanggar oleh pelapor. Dewi pun menjelaskan, penitipan ijazah asli merupakan prosedur resmi perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja yang dilengkapi surat tanda terima sah di atas materai, dan masalah muncul ketika Fadila memutuskan keluar secara sepihak sebelum masa kontraknya selesai.
5: Saya bukan bilang menahan ya, tapi mungkin masih tertahan di sini karena beliau sendiri belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Jadi saya jelaskan dari proses awal di sini itu kenapa karyawan kami ada yang menitipkan ijazah itu karena Mbak Dila sendiri tugas pokoknya adalah selain dia jadi admin untuk berinteraksi dengan customer, dia juga memegang laporan. Yang mana laporan itu pentingnya laporan keuangan.
4: Dewi juga membantah keras tuduhan penahanan gaji dan upah di bawah standar, di mana dirinya memaparkan upah 1,2 juta rupiah hanya berlaku selama masa training. Setelah lulus, Fadila menerima gaji 1,6 juta rupiah, belum termasuk uang makan. Bahkan total penghasilannya sempat menyentuh 4 juta rupiah saat momen lebaran. Terkait tudingan miring yang menyebut pegawainya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, Dewi menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, aktivitas memasak dan membersihkan area sekitar salon, termasuk kotoran kucing, merupakan inisiatif kebersihan bersama, bukan paksaan.
5: Ada beberapa hal yang mungkin beliau tidak sampaikan, yang mana 1,2 itu hanya gaji selama training. Karena apa? Selama training itu kan masa adaptasi dan kerjanya belum terlalu optimal, jadi kita berikan 1,2.
4: Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, mediasi telah diupayakan di Polsek Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin, namun buntu karena pelapor tetap menolak menyelesaikan kewajiban kontraknya. Sebelum laporan Fadila masuk, pihak salon justru telah lebih dulu melaporkan orang tua bersangkutan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi salon. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera,
7: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
6: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera membuat lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
7: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Lano Raden Sajat Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari, dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
8: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan-kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Ariad. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
9: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampak di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang sampah, sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada Hari Lingkungan Hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan income perekonomian yang.
8: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Omi Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
10: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif, tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya, paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan, terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
8: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Laboratorium Desa Sajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwe 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Selanjutnya untuk sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini saya punya satu lagu untuk Anda. Pendengar, ada satu lagu dari Killing Me Inside dengan Kamu untuk Anda semua.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:54 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini sedang menikmati waktu bersantai di weekend Anda pendengar, sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan pada sore hari ini ya, yang semoga bisa menghibur Anda pendengar. Dan juga untuk Anda yang masih harus beraktivitas, bekerja di weekend kali ini, semoga bisa lebih bersemangat ya, dan segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik pendengar. Di informasi dan musik ya, saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pendengar, beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel tersebut diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung dan juga Sony Sanjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Dan hingga saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun rupiah. Pendengar, demikian cek fakta untuk sore hari ini.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
3: Iya lagi. Pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
2: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
3: Iya, santai. Masih aman kok. Kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
2: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
3: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
2: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semua informasi terkait dengan perkembangan industri televisi dan radio di Indonesia di era digital, ya. Jadi industri televisi dan radio merupakan subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peran besar dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Kehadiran teknologi digital dan internet memang membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi dan juga hiburan. Jadi banyak yang mungkin menganggap bahwa televisi dan radio perlahan akan kehilangan eksistensinya akibat gempuran media digital. Namun kenyataannya kedua media konvensional ini masih tetap bertahan dan juga memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia.

0: Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast. Tokoh bicara bola. Trivia Piala Dunia. Obrolan seputar Piala Dunia. Greetings Piala Dunia. Review pertandingan. Laporan hasil pertandingan dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Dan pendengar, kalau dibilang bisa ya memang televisi dan radio luar biasa sekali bisa bertahan hingga saat ini. Dan kalau dibilang pun ya, radio juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi seperti RRI, kita juga punya aplikasi, jadi tidak hanya bisa didengarkan lewat radio konvensional nih ya, atau radio dengan frekuensi FM ya, tapi juga bisa melalui aplikasi pendengar. Dan bahkan untuk beberapa program kita pun juga sudah merambah ke YouTube channel dan juga di media sosial. Jadi salah satu alasan utama televisi dan radio tetap relevan itu adalah jangkauan yang luas dan merata pendengar, dan tidak semua masyarakat Indonesia punya akses internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai ya. Tapi sebaliknya, televisi dan radio itu bisa dinikmati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Jadi karena itulah keberadaan televisi dan radio masih sangat penting sebagai salah satu media informasi, pendidikan, dan juga hiburan ya. Dikutip dari website Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sejarah panjang bangsa Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan radio dan televisi. Jadi pada masa perjuangan kemerdekaan lalu, radio menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam membangkitkan semangat rakyat. Salah satu peristiwa yang bersejarah itu adalah pidato Bung Tomo yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia dan berhasil membakar semangat perjuangan arek-arek Surabaya untuk melawan para penjajah. Dan Radio Republik Indonesia pertama kali itu didirikan pada 11 September 1945. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. Namun sebenarnya sejarah radio di Indonesia juga sudah dimulai jauh sebelum itu ya, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemancar Radio Malabar di Bandung yang diresmikan pada 5 Mei 1923 menjadi tonggak awal perkembangan radio di tanah air. Kemudian di era Orde Baru ya, penyebaran informasi melalui radio sebagian besar dikendalikan oleh RRI, dan seiring perkembangan zaman dan juga perubahan pemerintahan, radio tidak lagi hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga sudah berkembang menjadi sarana hiburan yang digemari masyarakat. Berbagai program musik, dialog interaktif, hingga berita lokal membuat radio semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
5: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
6: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
7: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
5: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
6: 3M itu apa, Bapak?
5: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
7: Sekarang su 3M plus, Bapak.
5: Iyo,
7: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
5: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
8: Oke, Bapak.
2: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
9: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

Pendengar, memasuki era digital, industri televisi dan radio menghadapi tantangan baru. Ya, jadi kehadiran internet, media sosial, dan platform streaming membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menikmati hiburan dan juga informasi. Meski demikian, perkembangan teknologi tidak selalu menjadi ancaman, justru ya teknologi digital dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan dan juga meningkatkan kualitas layanan televisi dan radio. Jadi salah satu bentuk adaptasi industri radio, ya seperti yang sudah saya sampaikan, itu adalah hadirnya radio streaming, ya, yang mana saat ini masyarakat tidak perlu lagi menggunakan perangkat radio konvensional untuk mendengarkan siaran. Jadi dapat mendengarkan siaran melalui smartphone atau juga komputer yang terhubung ke internet. Siaran radio dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara gratis, ya. Jadi kepraktisan ini pasti membuat radio tetap diminati karena dapat didengarkan sambil melakukan berbagai aktivitas lain. Industri televisi pun juga mulai beradaptasi, ya, dengan menghadirkan tayangan melalui platform digital, dan banyak stasiun televisi yang saat ini menyediakan layanan streaming, video on demand, sampai dengan konten di media sosial agar tetap dapat menjangkau generasi muda. Inti utama industri televisi tetap terletak pada kualitas konten selama tayangan yang disajikan menarik, ya, edukatif dan juga sesuai dengan kebutuhan, otomatis masyarakat televisi akan tetap bertahan di tengah persaingan media digital. Jadi memang ketatnya persaingan konten di era digital memaksa pelaku industri televisi dan radio untuk terus berinovasi dan juga meningkatkan kreativitas. Jadi program-program berkualitas menjadi kunci utama agar masyarakat tidak beralih sepenuhnya ke platform digital lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF juga mendorong pelaku industri penyiaran untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan juga menghasilkan tayangan yang berkualitas, ya. Dan pendengar, semoga informasi yang saya bagikan di sore hari ini dapat bermanfaat untuk Anda semua, dan pastinya juga lagu-lagu yang saya hadirkan dapat menghibur Anda semua. Pendengar, kebersamaan kita sampai di sini di Riau Sore untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya Riri yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga untuk Anda pendengar sebelum berpisah, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri, pendengar dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada di hari ini ya, Sabtu 6 Juni 2026. Di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di Riau sore hingga Riau malam nanti akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya menemani malam minggu Anda tentunya hari ini ya. Baik pendengar, mengawali jumpa kita langsung ke mimbar Islam sebelum jelang nanti kita ikuti seruan azan maghrib nanti pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Kita ke mimbar Islam dengan judul 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Ustadz Kurniasari SPD MPD.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini judul dari mimbar agama Islam kita adalah 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan tak pernah luput dari dosa dan maksiat. Namun dari banyaknya bentuk perbuatan maksiat, ada 3 perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan kepada umatnya agar menjauhi 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apakah yang masuk kategori dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasa, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara, wa yakrahu lakum salasa, dan membenci 3 perkara. Yang kita bahas pagi ini adalah Allah membenci 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yaitu adalah yang pertama namanya kila wa qala. Apa kila wa qala? Allah membenci menyebarkan berita yang tak jelas sumbernya atau informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Apapun informasinya, baik secara lisan maupun melalui media sosial, seharusnya dijelaskan dulu dari mana sumbernya. Pemirsa, kadang kita sering sekali mendengar dari katanya yang tidak tahu nya itu siapa. Apalagi di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, informasi sekecil apapun bisa dengan mudah didapatkan, tapi terkadang tidak jelas sumbernya. Jika tidak berhati-hati, kita bisa saja terjebak pada perbuatan informasi yang menjurus ke arah fitnah. Inilah mengapa Allah membenci orang yang menyampaikan informasi tapi tidak jelas sumbernya dan kebenarannya. Maka perbuatan inilah yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kerugian, keresahan, hingga bisa merusak yang namanya ukhuwah. Maka kila wa qala, menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu sumbernya dari mana, ini contohnya sering terjadi pembicaraan di warung-warung atau di kafe-kafe, ya. Katanya ada berita seperti ini, seperti itu, namun asal-usulnya tidak jelas. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Battal, Imam Malik berkata, wa huwal aksaru minal kalami wal irjaf nahwu kulun nas, banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan, seperti dengan mengatakan si fulan memberi ini dan tidak mendapat ini. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka pemirsa, hendaklah kita senantiasa selalu bertabayun, selalu melihat dulu. Jangan asal menerima berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua adalah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak bertanya. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 462 diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengolok-olok Nabi Muhammad, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Siapakah bapakku?" Dan sebagian yang lain berkata, "Di manakah untaku?" Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Pertanyaan semacam ini dilontarkan oleh orang-orang munafik yang ingin mengolok-olok Nabi Muhammad, sedangkan sasaran dalam berbicaranya dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Maka hal ini menurut Ibnu Asyir di dalam At-Tahrih wa At-Tanwir juz 7 halaman 66 dimaksudkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman mengenai larangan banyak bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan oleh orang munafik yang memang tujuannya adalah untuk mengolok-ngolokkan. Maka perkara ini, terlalu banyak bertanya kepada hal-hal yang tidak perlu, itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika bertanya lebih banyak mengenai ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, maka ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau aku jawab iya, niscaya akan memberatkan kalian, tinggalkanlah. Maka jangan bertanya terhadap sesuatu yang aku biarkan." Kemudian kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Diamnya itu adalah merupakan rahmat bagi kalian. Maka janganlah terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak perlu." Maka sikap terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu ini sebagaimana perilaku Bani Israel yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah tentang sapi emas, maka pertanyaan Bani Israel itu justru mempersulit mereka dalam menemukan sapi yang diminta. Misalnya, ya, di dalam peribahasa kita kan sudah kenal, ya, yang namanya malu bertanya sesat di jalan. Peribahasa tersebut menganjurkan kita untuk tidak segan bertanya mengenai sesuatu yang belum jelas. Jadi Al-Quran juga menganjurkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Akan tetapi ternyata ada ayat Al-Quran yang berisi larangan bertanya yang tidak perlu. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyesatkan kamu, akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah telah memaafkan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Pemirsa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 101 menurut Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz 7 halaman 40, ayat tersebut memberikan arahan kepada orang-orang mukmin tentang larangan banyak bertanya kepada Rasulullah SAW agar pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menjadikan sebab bertambahnya beban syariat yang akan memberatkan orang-orang mukmin. Maka selanjutnya di dalam surat Al-Maidah ayat 102 dikatakan qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada golongan manusia yang menanyakan hal serupa itu kepada Nabi, kemudian mereka menjadi kafir. Maka di dalam Al-Quran sendiri mengisahkan bagaimana Bani Israel yang banyak sekali bertanya ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi. Kemudian Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak pula pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maka mereka bertanya lagi, Musa, mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi tersebut. Kemudian Allah berfirman, ya, sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemudian mereka bertanya lagi, tolong tanyakan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah mengendaki, niscaya kami akan mendapat petunjuk. Kemudian Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang belum dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya, lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Masya Allah. Maka berdasarkan kisah Bani Israel tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan oleh mereka membuat kriteria sapi betina yang harus disembelih, maka mereka merasa sulit untuk mencarinya. Padahal bisa saja seandainya Bani Israel itu bergegas untuk melaksanakan perintah menyembelih sapi betina, niscaya akan lebih mudah mendapatkan sapi yang untuk disembelih. Maka hal penting yang kita ambil kesimpulannya adalah jangan banyak bertanya mengenai perintah syariat yang menyulitkan kita sendiri sampai kita pun tidak melaksanakan perintah tersebut. Kemudian tidak diperkenankan bertanya mengenai sesuatu yang meskipun dijawab tidak memberi manfaat kepada kita. Apalagi pertanyaan itu bertujuan untuk menguji atau untuk mengolok-ngolokkan. Permisal yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hal yang dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dan menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, hidup-hidup kita dalam kemewahan tapi tidak bisa memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat dan ini adalah suatu kesia-siaan belaka, maka sebaiknya harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa maslahat, ya, seperti infak, zakat, sedekah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Kita hanya diberikan permainan. Kita hanya diberikan peran. Maka skenario yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila peran yang kita mainkan itu sudah usai, maka sudah usai pulalah peran yang kita lakukan di dunia ini. Namun kampung akhirat adalah kampung yang akan kita tempati untuk selama-lamanya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, dimana saja Anda berada, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Kurnia Sari, SPD, MPD. Saat ini kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 20-21 bersama Fauziah Maharani dan Harun Al-Rashid.

0: saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Damai bersamamu dari Gigi ya. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantar ke kita pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam tentunya dengan lagu-lagu spesial untuk pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk edisi Sabtu ya, 6 Juni 2026. Nah, pendengar, di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang ini, banyak orang yang merasa perlu mengikuti apa yang dilakukan orang lain agar diterima oleh lingkungan. Nah, padahal setiap individu memiliki keunikan sendiri-sendiri ya, kemampuan dan jalan hidup yang berbeda. Jadi pendengar, berani menjadi diri sendiri bukan berarti menolak masukan dari orang lain ya, melainkan mampu mengenali serta menerima diri apa adanya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Nah, sebagai sikap percaya diri tumbuh ketika seseorang memahami kelebihan dan kekurangannya. Orang yang mengenal dirinya dengan baik cenderung lebih tenang dalam menghadapi kritik maupun ujian. Mereka tidak mudah terpengaruh ya oleh penilaian orang lain karena mereka memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang nilai dan tujuan hidup yang ingin mereka capai tentunya. Nah, pendengar, menjadi diri sendiri itu juga membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Ketika pilihan didasarkan pada keyakinan dan prinsip pribadi, seseorang akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Nah, sebaliknya, keputusan yang hanya diikuti atau mengikuti tekanan lingkungan saja itu seringkali menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, pada akhirnya pendengar, berani menjadi diri sendiri adalah langkah penting untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Karena dengan menerima diri, terus belajar dan menghargai keunikan yang kita miliki, seseorang dapat berkembang secara optimal tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, itu dia, keberanian ini bukan hanya membawa ketenangan batin saja, tetapi juga membuka peluang untuk meraih kesuksesan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Informasi tadi pendengar, semoga membantu ya untuk pendengar tips dan informasi tadi. Dan kita ke lagu-lagu islami lagi. Jalan nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam tentunya. Masih ada saya Riri Handayani. Dan pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan merupakan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Sabtu 6 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami untuk informasi anak-anak dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Padahal banyak Pak belanjanya. Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3
14: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Gitu. Dan benar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan

0: Keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Rebel 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi jalan-jalan ya, menikmati malam minggunya, menikmati weekend liburannya. Selamat senang-senang tentunya ya bersama keluarga tercinta atau mungkin orang-orang terkasih ya. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi bersantai di rumah, menikmati suasana malam yang indah ya. Cuaca yang cukup cerah, cukup membuat kita lebih apa ya, lebih santai gitu, lebih tenang gitu ya. Oke, baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti juga kita ikuti informasi-informasi menarik serta program-program spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Wanitaku dari Noah ya. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 19:49 saat ini, pendengar. Dan kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya. Masih banyak sekali program spesial untuk Anda. Selamat malam juga untuk yang saat ini mungkin masih beraktivitas di hari Sabtu ya, di malam minggu ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Dan pendengar, kita ke mimbar Katolik dulu. Dengan judul Ketulusan Memberi dan Melayani Tuhan, disampaikan oleh Veronica Sigalingging, SPD.
1: Selamat malam, salve untuk umat Katolik dimanapun berada, khususnya di daerah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Saya Veronica Sigalingging, staf bimbingan masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 frekuensi 99,1 MHz. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali mimbar agama kita pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur atas kasih-Mu hingga saat ini dapat kami terima. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat merenungi setiap sabda-Mu yang akan kami dengar dan menjadikan kekuatan iman kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 38-44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk tema renungan kita pada hari ini, ketulusan memberi dan melayani Tuhan. Injil hari ini mengatakan bahwa janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Mengapa disebut kekurangan? Karena uang yang ada padanya sebesar 2% itu ia persembahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan hanya inilah hartanya. Seorang yang sadar bahwa semua yang ada padanya bukanlah miliknya, melainkan semua berasal dari Allah. Ini mengingatkan kita pada satu lagu.

dari lirik lagu ini sungguh sangat menyentuh hati kita. Yesus mengingatkan para muridnya agar berhati-hati terhadap para ahli Taurat yang lebih mencari penghormatan dan pujian manusia daripada melayani dengan tulus. Sebaliknya, Yesus memuji seorang janda miskin yang memberikan 2 keping uang kecil ke dalam peti persembahan. Secara nilai, pemberiannya sangat sedikit. Tetapi di mata Tuhan, persembahan itu sangat besar karena ia memberi dari kekurangannya dengan hati yang tulus dan penuh iman. Pesan utama pada bacaan kita hari ini, bahwa Tuhan tidak melihat besarnya pemberian atau jabatan seseorang, melainkan ketulusan hati, pengorbanan, dan kesetiaan dalam melayani. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, baik melalui waktu, tenaga, pikiran, maupun tindakan nyata yang membawa kebaikan. Sahabat RRI, nilai ini sangat relevan dengan pelaksanaan Asta Protas Kementerian Agama. Ketulusan hati yang ditunjukkan oleh janda miskin mengajarkan pentingnya membangun kehidupan beragama yang berlandaskan kasih, kejujuran, dan pengabdian. Melalui program penguatan kerukunan umat beragama, moderasi beragama, cinta kemanusiaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik keagamaan, setiap ASN dan umat beriman diajak untuk bekerja bukan demi pujian, melainkan demi pelayanan yang baik. Dalam semangat moderasi beragama, kita diajak menghargai perbedaan dan membangun persaudaraan. Dalam semangat cinta kemanusiaan, kita dipanggil untuk peduli kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Ketika setiap orang memberikan kontribusinya yang baik dengan tulus seperti janda miskin dalam Injil, maka kehidupan masyarakat akan semakin damai, harmonis, dan sejahtera. Sebagai ASN maupun umat beriman, kita hendaknya meneladani sikap janda tersebut. Sekecil apapun tindakan baik yang dilakukan dengan kasih akan bernilai besar di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah bukan besarnya pemberian yang terutama diperhitungkan, melainkan hati yang menyertainya. Hati yang utuh dan penuh kasih selalu menjadi persembahan yang paling indah bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita terus melayani dengan rendah hati, jujur, bertanggung jawab, dan penuh kasih, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama dan mendukung terwujudnya tujuan Asta Protas Kementerian Agama. Ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama. Apakah saya sudah melayani dan memberi dengan tulus? Atau masih mencari penghargaan dan pujian dari orang lain? Bagaimana saya dapat mewujudkan nilai kasih, kerukunan, dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari? Tuhan yang Maha Baik, ajarlah kami untuk memiliki hati yang tulus seperti janda miskin di dalam Injil. Bantulah kami agar mampu melayani dengan penuh kasih, rendah hati, dan setia dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kami. Semoga melalui hidup dan pelayanan kami terwujud kerukunan cinta kemanusiaan, serta damai sejahtera bagi semua orang. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan mohon berkat Tuhan, agar apa yang kita dengar hari ini berbuah dalam perbuatan kasih terhadap orang-orang yang kita jumpai. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber dan tujuan hidup kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Putramu Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami makna sejati tentang persembahan yang berkenan kepadamu. Kami mau tulus dan total ketika mempersembahkan yang kami miliki kepadamu, yaitu waktu, tenaga, pikiran, keahlian, harta, dan segala-galanya yang kami miliki yang berasal darimu.
Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang terkasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Veronica Sigalingging undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.

Riau Malam 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani dari RRI Sibolga.

0: Ibu, assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu

0: kategori penduduk miskin.
1: Pesimis
0: tidak
1: aku.
0: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlambat jurang ketimpangan.
2: Jangan
0: sosial.
2: Menggerutu terus.
0: Lembaga
2: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
1: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
0: Orang dari keluarga
2: lah, itu
0: miskin.
2: Tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Ye oyo en ono. Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, satu lagu keren dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah ya, dengan Menghapus Jejakmu. Lagu yang cukup lama ya, tapi enggak lama banget ya kayaknya. Ya, tapi masih enak banget didengar ya malam hari ini. Nah, pendengar, banyak orang masih menganggap bahwa kulit putih adalah ukuran utama kecantikan seorang perempuan. Nah, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Karena kecantikan tidak ditentukan oleh warna kulit. Nah, melainkan oleh cara seseorang merawat diri, mungkin bersikap juga dan menghargai dirinya sendiri. Nah, pendengar, setiap orang memiliki keunikan yang membuatnya istimewa, baik berkulit cerah, sawo matang, gelap sekalipun. Nah, Indonesia memiliki keragaman warna kulit yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi alasan untuk saling menghargai, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kulit yang sehat dan terawat jauh lebih penting daripada berusaha mengubah warna kulit ya demi memenuhi standar kecantikan tersebut. Karena dengan menerima diri apa adanya, seseorang akan tampil lebih nyaman, lebih percaya diri, pastinya lebih cantik di mata orang lain. Nah, rasa percaya diri inilah yang merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang terlihat menarik ya. Orang yang yakin pada kemampuan dan kelebihan dirinya biasanya lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Selain itu pendengar, senyum yang tulus, sikap yang ramah, dan perilaku yang baik itu seringkali memberikan kesan positif yang lebih kuat dibandingkan penampilan fisik semata. Jadi karena itu, membangun kepercayaan diri perlu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menjaga kesehatan kulit tetap penting dilakukan ya. Satu hal yang paling, maksudnya tuh beberapa hal yang perlu kita jaga yaitu kesehatan kulit sebenarnya, apapun warna kulitnya. Nah, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, berolahraga serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Cantik itu tidak harus berkulit putih ya pendengar, karena kecantikan sejati tumbuh dari rasa syukur, rasa kepercayaan diri kita, dan sikap positif dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang mampu menerima dirinya sendiri dan merawat kesehatan dengan baik ya, pesona yang dimilikinya akan terpancar secara alami dan terpampang nyata gitu ya. Jadi oleh karena itu fokuslah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, bukan mengikuti standar kecantikan yang belum tentu sesuai bagi semua orang. Oke, semoga membantu ya tips tadi pendengar. Dan kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 24 malam hari nanti. Nah, untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, jangan kebut-kebutan juga ya, yang penting selamat sampai tujuan. Kita ke lagu-lagu spesial lagi tentunya untuk pendengar, jelang nanti informasi-informasi menarik untuk Anda malam hari ini.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu spesial ya. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu di edisi Sabtu malam Minggu ya, 6 Juni 2026. Nah, pendengar dalam perjalanan hidup, nah seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar hingga lupa mensyukuri hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berarti. Nah, kehidupan bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap proses yang kita jalani. Sebenarnya lebih susah, yang lebih dikenang itu prosesnya. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena kita melakukan perjalanan hidup ini dengan kesadaran kita, dengan hati kita. Nah, ada kalanya kita berada di puncak kebahagiaan. Namun ada pula saat-saat kita harus menghadapi kesulitan, kegagalan, bahkan kehilangan. Nah, namun justru dari situlah kehidupan mengajarkan banyak hal, bahwa tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan sesuai harapan kita. Tidak semua juga pintu yang kita ketuk akan terbuka, dan tidak semua impian kita akan terwujud tepat pada waktunya. Pendengar, kehidupan mengajarkan kita untuk bersabar saat keadaan tidak berpihak, tetap rendah hati ketika berhasil, dan tetap kuat ketika menghadapi ujian. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini, di mana saja Anda berada, setiap orang memiliki cerita yang berbeda ya. Ada yang sedang berjuang, ada yang berusaha membesarkan keluarga, ada juga yang sedang menuntut ilmu, dan mungkin ada pula yang sedang berjuang memulihkan dirinya dari berbagai persoalan hidup. Jadi karena itu, jangan mudah menilai perjalanan orang lain. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang mereka sembunyikan di balik senyum mereka yang mereka tunjukkan pada kita. Waduh, dalam sekali ya. Jadi pendengar, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, tetaplah melangkah ya. Jangan putus asa, tetap semangat, jangan menyerah hanya karena jalan terasa berat. Terus belajar, terus bertumbuh, dan teruslah menebarkan kebaikan kepada siapapun. Karena pada akhirnya, kehidupan yang bermakna bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Waduh, semoga membantu ya informasi dan tips-tipsnya pendengar. Dan selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi beraktivitas ya. Selamat beraktivitas untuk yang di rumah bersama keluarga tercinta. Manfaatkanlah momen-momen libur seperti ini, bisa berkumpul bersama keluarga, ya kan? Jangan sampai terlewatkan gitu, hari-hari libur bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, kita ke lagu Tiara Andini kali ini. Usai, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sumpah Cintaku, satu lagu keren dari Yovi Widianto ya. Lagu ini spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Nah, pendengar berada dalam sebuah komunitas tentu memberikan banyak manfaat. Kita bisa belajar, berbagi pengalaman, memperluas jaringan pertemanan, hingga mengembangkan potensi diri. Namun, dalam perjalanan berkomunitas ya, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau konflik kecil terkadang tidak bisa kita hindari. Jadi karena itu penting untuk menjaga pola pikir positif sebelum kita masuk ke sebuah komunitas. Nah, ada beberapa tips yang harus kita terapkan ya. Yang pertama adalah fokus pada tujuan bersama. Ingat kembali alasan Anda bergabung dalam sebuah komunitas tersebut. Ketika fokus pada tujuan yang sama, perbedaan kecil tidak akan mudah memecah kebersamaan. Kemudian yang kedua, hindari prasangka buruk. Maksudnya adalah jangan terburu-buru menilai ya, atau menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Jadi komunitas yang baik seringkali mampu meluruskan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga adalah hargai perbedaan pendapat. Bisa ambil posisi positif dari sebuah kritik ya. Jangan langsung mengambil atau berpikir hal negatif saat dikritik, jangan ya. Kemudian jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus pada perkembangan diri kita sendiri, karena setiap orang memiliki proses dan pencapaian yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Perbanyak komunikasi yang sehat ya. Bersyukur atas kesempatan belajar, berkontribusi juga sesuai kemampuan, dan pilih lingkungan pergaulan yang mendukung. Maksudnya adalah dekatlah dengan anggota yang membawa semangat positif ya, suka bantu, suka membantu, dan memberi motivasi untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa tidak ada komunitas yang sempurna, karena setiap kelompok pasti memiliki tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh anggota berusaha menjaga kebersamaan dan saling menghargai. Nah, pendengar RRI, berpikir positif bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan memilih untuk melihat peluang ya, solusi dan hikmah dari sebuah komunitas di balik setiap dinamika yang terjadi. Karena dengan kita bersikap positif, komunitas akan menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berkembang, dan berkarya bersama. Tetap semangat ya, tetap semangat pendengar, dan terus tebarkan energi positif dimanapun Anda berada.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. I don't want to miss a thing ya. Satu lagu spesial mengawali jumpa kita di Ruang Rindu ya, pendengar. Ruang Rindu edisi Sabtu malam Minggu 6 Juni 2026.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Nah, gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap hangat ya. Tetap apa ya, bikin kita tuh lebih semangat lagi. Nah, dimanapun Anda berada, baik yang sedang menikmati suasana malam di rumah bersama keluarga, yang masih dalam perjalanan pulang, atau mungkin yang tengah menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin memilih menikmati malam minggu dalam kesunyian. Waduh, dalam sekali ya. Saya Riri Handayani yang senang sekali menemani pendengar tentunya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dalam program kesayangan kita Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, malam minggu seringkali punya cerita yang berbeda ya pendengar. Ada yang mengisinya dengan canda dan tawa bersama orang-orang tercinta. Ada juga yang memanfaatkannya untuk beristirahat setelah satu pekan penuh aktivitas. Namun tidak sedikit pula yang menjadikan malam minggu sebagai waktu untuk mengenang, merenung, atau sekedar membiarkan hati berjalan-jalan ke masa lalu. Dan disinilah Ruang Rindu hadir ya pendengar. Ruang sederhana di udara yang memberikan tempat bagi setiap kenangan, harapan, dan cerita yang mungkin belum sempat terucap. Karena terkadang rindu tidak selalu tentang seseorang. Rindu bisa tentang kampung halaman, tentang masa kecil, atau mungkin tentang sahabat. Bisa juga tentang keluarga yang jauh di sana. Bahkan tentang versi diri kita sendiri juga boleh diceritakan. Nah, malam ini seperti biasa saya akan menemani pendengar tentunya di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu nostalgia. Saya akan ambil dari tahun 80 ya sampai tahun 2000. 2001, 2003 sampai itu enggak kita ambil ya. 80 sampai 2000-an saja. Kita ambil lagu-lagu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara campur. Mau Indonesia boleh, mau mancanegara boleh seperti biasa di line telepon kita, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, jadi malam hari ini pendengar, coba siapkan secangkir kopi atau secangkir teh hangat ya, supaya lebih santai lagi mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Karena malam hari ini saya akan bawa Anda mengenang masa lalu tentunya. Senyaman mungkin, cari posisi yang enak, cari tempat yang nyaman untuk menikmati lagu-lagu nostalgia menemani malam minggu pendengar tentunya. Nah pendengar, sebelum kita ke line telepon dan juga line WA kita malam hari ini, kita ke lagu yang, lagu siapa ya? Oke, itu pendengar ya, malam hari ini dimana saja Anda berada, boleh mau lagu Indonesia, boleh, atau mau lagu mancanegara juga gak apa-apa. Kali ini kita ke siapa ya? Oke, saya ke Ani Carrera kali ini. Cintaku tak terbatas waktu. Sabar dulu ya untuk pendengar ya, nanti kita buka line telepon. Dan juga kalau untuk yang dipesan singkat boleh dari sekarang sampai pukul 23 nanti, boleh mau request lagu atau mau salam spesial untuk orang-orang yang spesial tentunya malam hari ini.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Lagu ini tahun 89 ya. Lagu yang cukup viral ya kalau untuk tahun itu. Dan kalau yang kelahiran tahun 80-70 itu kayaknya tahu lagu ini ya. Kalau anak 2000-an gak tahu deh. Baik pendengar, seperti biasa silakan ya di line telepon kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mandayani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
1: Gimana malam ini?
0: Malam ini?
1: Iya.
0: Biasa aja sih.
1: Sudirman rame enggak?
0: Rame, padat.
1: Rame ya?
0: Kan ada acara itu kan kayaknya. Ada acara di Gubernuran.
1: Acara apa tuh?
0: Konser katanya.
1: Oh, artis-artis itu ya? Raffi Ahmad itu ya?
0: Iya, betul.
1: Kapan tuh, besok?
0: Malam ini mulai.
1: Oh, malam ini?
0: Iya. Nggak keluar, nggak pergi malam minggu, Bang Dedi?
1: Oh, nggak lah, di rumah aja.
0: Jaga gawang ya?
1: Iya.
0: Mau lagu apa malam ini?
1: Aku nggak boleh keluar malam.
0: Kenapa gitu?
1: Sakit.
0: Ya udah di rumah.
1: Epilepsi.
0: Hah?
1: Epilepsi.
0: Beneran. Mana dia suka bercanda?
1: Iya.
0: Iya, kalau gitu istirahat aja di rumah ya. Sehat-sehat ya, Bang Dedi. Mau lagu apa?
1: Lagunya Puisiku Terbang lah.
0: Puisiku Terbang.
1: Dari Ali Akbar.
0: Dari siapa?
1: Ali Akbar.
0: Ali Akbar. Oke. Okay. Ada salam.
1: Puisiku terbang.
0: Ada salam-salamnya mungkin Bang Dedi malam ini.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Atau mau cerita apa gitu sama Riri malam minggu nih?
1: Nah, cerita apa kita?
0: Cerita apa kita ya tentang?
1: Tentang besok lah, tentang besok.
0: Tentang besok.
1: Iya.
0: Kenapa besok?
1: Mana tahu kalau ada rezeki aku. Aku titip satu.
0: Apa tuh?
1: Ah? Apa ya, makan siang mula.
0: Besok ya, besok Riri nggak masuk.
1: Oh, nggak masuk sih besok?
0: Enggak.
1: Nah, kapan-kapan aja lah ya.
0: Iya, kapan-kapan aja.
1: Ah, kapan-kapan aja lah. Okay. Kalau kamu siaran pagi, lihat kondisi aku dulu. Kalau kondisi aku memungkinkan, aku kirimkan serapan pagi ke situ.
0: Asik kalau gitu.
1: Oke.
0: Okay, makasih deh, Bang Dedi.
1: Doain aja lah.
0: Siap, selalu didoakan untuk semuanya.
1: Alhamdulillah, itulah yang penting.
0: Iya, benar. Iyalah, sehat ya. Ya. Oke, Bang Dedi, makasih ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi di Labar saya. Baik pendengar di belakang Bang Dedi ya, malam hari ini di Ruang Rindu spesial di malam minggu ya. Malam minggu itu sebenarnya hampir sama dengan hari-hari biasa ya, kalau untuk orang-orang tertentu. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang, sebagian orang, malam minggu itu adalah waktu di mana malam yang panjang bisa menikmati jalan-jalan bersama orang-orang tercinta ya kan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Yuk, nih, konser yuk.
0: Yuk, janjian di mana kita?
2: Janji di depan apalah, kantor keberagaman.
0: Dekat bundaran itu kita ya?
2: Iya. Nanti ada nampak apa, nanti itu aku di sana tuh pakai
0: topi gitu. Aduh, ada-ada aja. Kalau jam segini keluarnya kita pulangnya jam berapa kalau gitu?
2: Kita pulang jam 2 malam aja.
0: Oh gitu ya.
2: Karena Bu Yus dulu nanti baru hari antar Riri.
0: Habis antar lagi ya?
2: Iya, antar-antar sampai pagi.
0: Aduh, Bu Yus.
2: Lagunya apa tuh, Ri?
0: Indonesia boleh, mancanegara boleh, tahun 80-90-an.
2: Kalau lagu baratnya payah, aku ingat dulu waktu di Amerika kan anak kecil pandai bahasa baratnya. Bahasa Inggris. Aku nggak bisa. Pulang aja aku ke Indonesia cepat. Mau kalah pula anak kecil-kecil sana pandai bahasa Inggris.
0: Iya kan, kalah sama kita ya kan.
2: Kalah kita pulang aja aku ke Indonesia balik.
0: Kalau kita sama anak kecil di itu ya, di Amerika ya.
2: Kalau pandai bahasa Inggris dia enak aja dia. Jelas lagunya apa aja lah,
0: apa?
2: Indonesia aja lah.
0: Indonesia aja
2: lagunya mau yang apa ya? Salah apa? Ke aku aja lah.
0: Salah
2: dari Pamber.
0: Salah ke aku Pambers ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Dedi tadi sakit Dedi itu.
0: Enggak tahu, katanya gitu sakit.
2: sakit. Cepat sembuh ya, Dad.
0: Amin.
2: Buat Mama Indah, Mama si kembar,
0: iya.
2: Nina di Perawang, Bu Surtini,
0: okay.
2: Bu Dharma, Tengku Adriansa, Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawai. Buat Iba tuh di warna ya. Buat semuanya

0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih malam ini?
0: Lagunya dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
1: Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam ya? Iya. Oke, salamnya untuk siapa?
0: Salamnya buat Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Pina, Bunda Isa, sehat selalu. Buat Ibu Emma juga, Ibu Yus, Jerry Alengka, Aswamen Ambo, Rudy di Rumbai, buat Aldi Pasir, Pak Mali. Apa aja? Buat semuanya aja lah. Buat Mbak Riri sama bertugas, sehat selalu.
1: Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya. Selamat malam juga untuk pendengar di mana saja Anda berada, mau di Pekanbaru, mau di luar Pekanbaru, sehat selalu ya. Bahagia selalu pokoknya untuk semuanya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam, Bunda. Kenapa ini? Putus-putus. Lupa. Bunda nyangkut di mana?
0: Nyangkut di tower TVRI.
1: Aduh, maaf bercanda ya Bunda, Riri suka bercanda soalnya orangnya.
0: Ayo pagi bercanda, kalau kita bercanda Riri nambah duanya.
1: Iya kan, kita mau awet muda terus ya kan.
0: Iya, kita kan mau muda terus. Muda juga, udah lansia mau muda juga lagi
1: nih. Iya, kalau usia itu jangan ditunggu, tua itu jangan ditunggu, udah pasti dia.
0: Jangan, tua itu pasti datang, ya. Tidak boleh ditunggu lagi, dia datang aja nanti. Tapi kita bawa, apa namanya, hati kita ini kita bawa bahagia, gembira, apapun nyarinya.
1: Iya, happy mending terus biar awet muda. Bunda mau lagu apa malam ini?
0: Lagu Indonesia ini.
1: Manca boleh, Indonesia boleh.
0: Kalau Indonesia Dedores bisa ya?
1: Dedi Dores? Yang mana Bun?
0: Tak ingin gagal lagi.
1: Tak ingin gagal lagi. Oke, ada salamnya Bun?
0: Salamnya untuk Bu Ros tadi ya.
1: Iya.
0: Sama si Kembar. Sebagai pejamin, Cu Jawa, Cu Jani, Cu Buyung, Pak Leta, Simpson, Pak Mali sama Ibu Ija, Adi beserta ibunya di Segunggung, Rudi juga di Rumbai, Al di Fosil Pengerayan, Aldi Renputi juga di Fosil Pengerayan, Pak Diman di Pekumbu, Pak Pules di Kuancing, Pak Adrianto di Pulau Lawan. Dan untuk semualah pendengar Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Riri, semoga sehat selalu ya Riri.
1: Amin, ya Allah.
0: Menjalankan tugas sampai tuntas nanti Riri. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya Riri.
1: Oke Bunda, terima kasih Bunda.
0: Terima kasih Riri.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya. Bunda Isal di mana ya? Di Pasir Pangarayan kalau enggak salah. Lupa terus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Pak Gadeng di Siak, request lagu Dua Lipa, Garden ya. Salamnya untuk fans-fans Pro 1 RR Pekanbaru yang lagi monitor. Dan spesial untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga, amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Gandeng di Siak ya. Selamat malam untuk Mas Agung di Sri Kandi. Lagunya To Love Somebody atau Shania Twain ya, From This Moment. Oke, nanti kita pilihkan ya yang mana, yang salah satunya ya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 malam hari ini. Terima kasih Mas Agung. Selamat malam, assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam. Uda Angga di Kulim. Salam untuk Uni Riri, Adri Peliang, Vivi Chaniago dan semua-semuanya. Minta lagu Bintangku Bintangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Erni Yasin Panam ya. Untuk penyiar malam minggu ini sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Ibu Erni Yasin, sehat juga ya. Lagunya Sahabat Pena, Dengan Kenangan Cinta Kami, Surat Menyurat Melayang lewat kantor pos. Alhamdulillah pernikahan sudah berjalan 39 tahun. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah punya cucu 6 orang. Terima kasih, salam untuk semuanya. Wah, luar biasa ya Ibu Erni Yasin nih. Ceritanya surat menyurat Sahabat Pena lagunya, mengingat atau mengenang cinta pertama mungkin ya. Cinta pertama mungkin ya ini Ibu Erni Yasin ya. Cinta pertama bersama suami. Tahunnya tahun berapa? Kira-kira gitulah ya, 39 tahun yang lalu. Sehat selalu ya Ibu Yarnesin ya. Selamat malam juga untuk Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Lagunya Siapa Bilang Aku Cinta, Rinto Harap. Siap, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.

0: semuanya, semoga sukses selalu kru Ruang Rindu, dan titip salam untuk seluruh penggemar lagu-lagu lawas di Nusantara. Terima kasih banyak untuk Darmalis ini ya. Sehat selalu ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Sabar dulu ya untuk yang mau bergabung di line telepon kita. Tungguin aja, nanti kita buka lagi penelpon. Dan juga untuk di line WA boleh, yang mau request lagu atau mungkin mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan malam hari ini, silakan pendengar ya, di line telepon kita boleh atau di line WA kita. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada saya Riri Handayani.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Askor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Hati Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, saya buka 3 penelpon ya, supaya lagunya tetap terputarkan yang sudah di request ya. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam Ocu.
2: Malam kembali ke Riri.
1: Kabar baik?
2: Kabar baik kali ini, baru pulang dari Bangkinang nih kali ini.
1: Oh iya, ada acara kah?
2: Ada urusan keluarga.
1: Malam banget ya pulangnya.
2: Iya, malam acaranya perginya tadi sore.
1: Oh gitu.
2: Jadi baru pulang malam nih, selesai acara.
1: Iya.
2: Baru balik.
1: Iya deh, cuma lagu apa malam ini?
2: Lagunya? Lagu Jangan Sakiti Hatinya dari gue, Kak.
1: Jangan Sakiti Hatinya?
2: Iya.
1: Dari siapa?
2: Kasih Allah nih, biar bisa siapa tuh.
1: Oh iya boleh. Ada iya. Salamnya? Nanti dicarikan ya. Salamnya untuk siapa?
2: Salam pertama untuk hari ini yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Terus untuk Bunda Kembar ya. Lanjut untuk Pak Tonga, Mama Indah sama Ina di Pangkalan ya. Terus untuk Artika di Arengkah, Pizza juga, Bunda Isel, Bunda Yus. Bunda Yus ya, Kak Yus apa Bunda Yus ya, gak tau lah. Bunda aja lah ya.
1: Iya, Bunda Yus.
2: Bunda Yus. Terus untuk Bang Vincent, Bang Hedi.
1: Oke.
2: Salam untuk Bang Rudy, Bang Adi Segumbung, Adi Kebundurian. Terus untuk Bunda Sertini, dan tidur bon. Jangan tidur dulu bon, tunggu kali di siaran jam 24. Dan nol.
1: Iya, biar sama-sama Riri tidur, biar tidur semua. Tidur,
2: kalau ada makan-makan tengah malam, makan dulu tengah malam.
1: Iya.
2: Untuk siapa ini, Kak Vina ya, Kak ya. Terus untuk Mama Pami dan Pika di kampar. Kayak semua lain. Oh, Bang Al di Pasir, di Rahul ya.
1: Oke.
2: Makasih saling mencari Bang Al ya. Terima kasih selalu ya. Semua mendengarkan aja.
1: Oke.
2: Itu aja kali ini, ditunggu lagunya Kak ya.
1: Siap, ditunggu Cu.
2: Ada lagunya ada Kak?
1: Ada.
2: Terima kasih Kak ya.
1: Iya, sama-sama Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo di Bangkinang ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Wassalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma, belum
3: iya,
1: tidur.
3: Alhamdulillah, Ibu dapat. Ibu bilang panas kali Kak Riri. Ini ngepas-ngepas nih, ngepas-ngepas badan.
1: Iya ya, luar biasa ya, Pekanbaru ya.
3: Iya, luar biasa ya. Kipas Ibu ada kipas dinding. Itu arahnya memang cepat tidur kan. Tapi Ibu putarkan arahnya ke kanan sana, supaya jangan cepat kali ya. Jadi kipas-kipas lah, pakai apa nih, ha? Kipas ada, memang ada kipas-kipas tangan Ibu ada. Agak tiga buah mungkin. Kalau gak jumpa satu, hampir satu lagi. Dia kadang jatuh ke balik kasur nih.
1: Pegal juga ya. Tangan kalau lama-lama kipas tangan ya.
3: Iya. Enggak ada Ibu terus mengipas aja. Kalau udah tertidur Ibu jatuh lagi kipasnya ke bawah.
1: Iya. Lah, Ibu lagi. Iya deh kalau gitu. Ibu emang mau lagu apa?
3: Ibu lagunya dari Rinto Harahap Ibu Kak Riri namanya.
1: Rinto Harahap Ibu ya. Oke okay. Iya. Salamnya untuk siapa?
3: Sama Mak Ibu kan dia. Apa Kak Riri cerita Ibu soal tentang Mak Ibu ya Kak Riri ya. Dia sangat sayang sama Ibu kan, mengajarkan Ibu memasak segala, bikin kopi untuk ayah tuh. Ada terus tuh kalau bikin kopi ya majal yang bikin. Kami kan banyak adik-beradik Kak Riri, orang dulu kan ramai adik-beradik kan
1: Kak Riri. Iya betul.
3: Dua laki-laki Kak Riri, 8 produksi. Jadi Ibu 2.
1: Oh 10?
3: Iya. Iya, Ibu nomor 2. Yang nomor 1 perempuan juga. Laki-laki cuma 2. Jadi ya Ibu lah yang bikin kopi sama masak segala. Jadi minta-minta Ibu tuh sayang sama Ibu kan diajar telah masak ini masak itu segala. Jadi ya Ibu nih jadi apa? Jadi kecanduan masak Ibu kan. Ah, kau aja lah masak lagi. Dia mak kau tuh istirahat katanya enak sama-sama masak. Mak kau tuh katanya itu lah yang Ibu ingat sekarang Kak Riri ya.
1: Iya.
3: Jangan lama masakan kampung ini Kak Riri. Yang kami tinggal di dulu kan kampung di sini. Rumah yang tempat kami tempat ini Kak Riri. Pohon-pohon besar dulu tinggal di sini Kak Riri.
1: Iya,
3: pohon kayu besar.
1: Kalau udah masakan ibu tuh nggak ada lagi ya, nggak bisa diucapkan dengan katakan. Pokoknya yang paling enak di dunia itu masakan ibu.
3: Jadi ibu sakitnya dari ibu kan bisa masak dari ibu, jadi masak ibu tuh.
1: Ya beruntung lah yang masih bisa mencicipi.
3: Kalau kita orang Minang kan ada bikin pange ikan, pakai ikan panjang kayak
1: ribu. Weh, lasu.
3: Enak tuh, apa pange subadak tuh dari ribu.
1: Iya, iya.
3: Itulah.
1: Tapi itu ibunya Bu Emma masih ada atau bagaimana, Ma?
3: Iya, udah lama meninggal. Tapi itu duluan suami ibu meninggal kayak gitu.
1: Iya. Sama lah kita. Meninggal sama-sama tidak kan, punya ibu lagi.
3: Lama.
1: Iya. Sama kita.
3: Itu meninggal lah ya ibu. Satu tahun pas meninggal ya ibu kan ikut pula mak ibu tuh meninggal. Mungkin orang tuh lantaran orang-orang dulu mungkin
1: ke iya, betul. Lebih
3: panjang juga umurnya yang lama. Suami ibu duluan meninggal beberapa tahun tuh.
1: Iya.
3: Baru apa? Jadi antara suami ibu meninggal, pikir anak ibu sekolah, Kak Riri yang besar udah pergi kerja, yang kecil udah pergi sekolah. Ibu ke situ lah lagi merawat orang kayak itu. Tapi ya kami ramai ya adik-adik, dekat-dekat sekitar gitu kan.
1: Oh, dekat-dekat.
3: Tapi mana yang ada, masih ada suami, tentu dia mengurus dulu ini, itu kan Kak Riri.
1: Iya, betul.
3: Nah, ibu yang pertama meninggal suami ibu, Kak Riri.
1: Pergi
3: lah ibu ke situ, udah pergi anak-anak ibu sekolah, ngangkat air minum ke sumur, air kah. Kami juga dari sumur bawah jauh ke diri, sekarang baru sumur bor. Tidak pula sekarang sudah lama lah sumur bor
1: itu ya. Iya, pokoknya
3: jadi,
1: itulah.
3: Jadi sumur bawah, angkatlah air minum itu tidak bisa diganti kalau ayah ibu itu. Jadi dia aqua asli botol besar itu, kan dia taruh di dispenser, tidak mau dia dong. Dia harus direbus pula pakai deh, tahu kan diri kayu api, kalau pakai kompor minyak, tidak mau bor minyak airnya katanya. Kompor gas dulu kan belum ada kayak Eri waktu itu.
1: Iya, betul.
3: Itu ya kak ibu cerita kalau ke diri ketawa ibu sampai sekarang kalau ngingat karena sedih juga kan mak ibu tuh duduk aja dia melepok lagi kak Eri lantaran lebih percaya kan kalau ibu semua kan dari pola mulai ibu lagi tuh ya makan sholat zuhur atau mulai lagi itu piring ini itu yang lain-lain itu kelek pula tuh kak Eri adik-adik ibu yang perempuan tuh main dia.
1: Iya. Pokoknya kalau kenangan masa kecil itu udah enggak bisa apa ya?
3: Iya,
1: susah untuk dikenang. Iya, sampai kita sampai kita udah tua pun masih pasti kita masih ingat apalagi masakan ibu. Aduh.
3: Sayangnya ibu sama kita, lantaran kita rajin membantu beliau ya. Ibu pagi-pagi itu kalau sudah selesai anak ibu pergi sekolah, ibu kunci pintu pergi ibu ke rumah mak ibu itu aja jauh dong kali. Kami
1: iya,
3: pikir rumah kan di tanah orang tua nih kan, semuanya dia beradik kan.
1: Iya,
3: tanah
1: betul.
3: Lumayan luas lah kari ini. Nah, itu. Jadi ibu ke situ lagi, memberes-beresin minuman gaik tuh, makannya, sarapannya, memandikannya. Tapi akhirnya udah diangkatnya sama apa. Anak-anak adik ibu itu, ada laki-laki semua, anaknya lima laki-laki semuanya.
1: Iya, ya. Kalau
3: air mandi nenek dulu, kata mak ibu tuh sama dia kan. Orang tuh panggil mama Adang sama ibu, lantar orang tuh panggil Uni Adang sama ibu kan.
1: Iya luar biasa ya.
3: Nanti ini memadang tinggal mandikan aja angkat air baru ke kamar mandi katanya.
1: Iya.
3: Kamar mandi ada nih dari ini ada baknya tapi airnya kan dari mana.
1: Iya, kalau udah cerita itu enggak ini ya Bu Emma ya. Apalagi kalau kita kehilangan, aduh udah deh.
3: Itu lama-lama kehilangan tuh bilangnya Kak Riri, ibu sangat sedih Kak Riri ibu.
1: Iya, Mak pasti ibu namanya orang tua ya kan. Riri kehilangan itu orang tua di usia 21.
3: Iya, dua satu umur Kak Riri, udah punya anak, ada habis ibu anak ibu, udah anak ibu.
1: Iya, masih muda, masih bisa dikatakan muda, Riri sudah kehilangan.
3: Iya, baru sekolah, masih belum selesai Kak Riri sekolah ya.
1: Dalam kuliah, masih kuliah.
3: Iya, kuliah, udah baru tuh.
1: Ya, itulah cerita aja kalau soal ibu tuh, indah sekali kalau diceritakan.
3: Kalau kita ingat-ingat kadang kita menangis karena kita
1: sedih. Aduh. Sedih, ya, tapi hidup terus berjalan ya kan. Sedih pasti sedih.
3: Enggak ada lagi kan rumah tuh Kak Riri kan tuh adik bungsu ibu kan rumah tuh ya bikin rumah di Kulim. Jadi rumah tuh kontrakannya sama apa ya Aram menantu juga lah bagi kami menantu adik ibu kan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, tinggal di situ ya empat anaknya enggak salah ibu dua yang dua kembar yang apa tuh? Yang dua tuh tiga empat anaknya iya
1: iya
3: tuh di kembar tuh dua tambah dua lagi empat anaknya tiga kali melahirkan menantu adik ibu tuh kan menantu ibu juga kan itu memang rumah mak tuh disewanya sama adik
1: gitu.
3: Pun ibu yang bikin rumah di arah peraya tuh
1: oke okay. Iya deh sehat selalu ya Bu Emma ya
3: Iya, Ika Oma, itulah lagunya Ika Riri.
1: Oke, okay, siap ditunggu, nanti diputarkan.
3: Oke. Okay. Ya. Salam untuk semua aja ya Kak Riri.
1: Siap.
3: Malam ini mendengar, cerita ibu yang tak marah, orang yang tak marah, orang biar aja lah ya Kak Riri.
1: Gak apa-apa, kita karena kan kita merindukan aja, merindukan ya, masa-masa itu.
3: Ruang rindu
1: ya, boleh dong.
3: Insya Allah semuanya, sobat-sobat, ruang rindu,
1: ya.
3: Sehat semua.
1: Amin.
3: Sehat semua, bahagia selalu semuanya ya.
1: Amin, amin ya Allah.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
1: Okay.
3: Kesimewanya buat Kak Riri berserta keluarga, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
3: Bahagia Kak Riri selalu berserta keluarga.
1: Amin ya Allah.
3: Berkah rezekinya Kak Riri dan insya Allah juga aktivitasnya Kak Riri lancar semua-semuanya sampai kapanpun itu. Amin. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu Emma.
3: Iya, dan akhirnya nanti sebagai Kak Riri telah selesai. Jenaknya pulangnya insya Allah dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya Allah.
3: Amin ya Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah ya Kak Riri.
1: Amin. Semoga.
3: Insya Allah. Amin.
1: Insya Allah.
3: Amin ya Allah. Terima kasih ceritanya ya Kak Riri.
1: Sama-sama Ibu Emma.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai ya. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Kali ini saya akan putarkan lagu dari Iwan Fals. Buku ini aku pinjam. Nanti juga ada Dedi Dores, tak ingin gagal lagi ya. Tadi buku ini aku pinjam yang request Ibu Ros di Rumbai. Semoga senang sama lagunya. Nanti juga ada Dedi Dores, tak ingin gagal lagi. Spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Nanti juga ada Sahabat Pena. Itu untuk siapa tadi ya yang request ya, saya lupa lagi nih kayaknya. Ibu Erni Yasin ya. Nanti Sahabat Pena juga, nanti ada Rinto Harap, Siapa Bilang Aku, Coba Bilang Aku Cinta. Nanti juga Rinto Harap akan ada Ibu, dan lagu-lagu spesial yang sudah di request ditungguin aja. Sempat waktunya nanti kita putarkan ya. Kita ke Iwan Fals dulu, Buku Ini Aku Pinjam. Tetap stay tune ya pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1% RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Hedy Diana ya, Bintangku Bintangmu. Spesial untuk yang request tadi siapa ya, Angga Dikulimi ya. Selamat malam aja, semoga senang sama lagunya yang sudah diputarkan ya. Dan pendengar, kita masih buka di line telepon untuk pendengar yang mau request lagu ataupun mau salam-salam aja juga gak apa-apa, atau mau cerita aja, cerita hal-hal yang dirindukan boleh malam hari ini ya. Ruang Rindu, assalamualaikum Riri, apa kabar? Riri baik, alhamdulillah. Dari Pak Tama di Simpang 3, requestnya lah Moment in Love ya. Salam untuk Erni Yasin, mantan tetangga waktu di Jalan Ponegoro. Saya menantu Pak Gandak. Untuk Riri, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, Pak Tama di Simpang 3 ya. Selamat malam juga, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Ebit Gade. Salam spesial untuk Kariri dan pendengar RRI Pro 1. Salam khusus untuk ibu, ayah, adek, atu, abang Koko. abang Koko maksudnya. Abinya Bang Koko, bundanya Bang Koko. Dari Muni ya. Dari Muni di Kubang. Selamat malam ya Muni. Dapat tambah juga, terima kasih. Ditunggu aja lagunya ya. Kita masih buka di line telepon untuk pendengar malam hari ini, silakan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
1: Iya, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Simpson gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur?
1: Iya.
0: Berarti nanti tidurnya jam berapa lagi kalau kayak gitu?
1: Tadi jam 7 tadi.
0: Oh.
1: Kecapean tadi kan, jadi makan jam 5,
0: terus langsung tidur.
1: Dengar-dengar radio.
0: Iya benar.
1: Tadi jam 7 sampai baru sekarang baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Nanti tidurnya berarti udah lewat dari jam 1-an berarti ya?
1: Ya. Kalau nanti kalau saya dimain, kalau udah tidur, nanti kalau mau tidur lagi mau dia tidur sampai.
0: Oh bangun. Gitu. Berarti yang gampang tidur berarti ya.
1: Iya, gampang tidur. Kecuali ada yang dipikirkan kan. Gitu.
0: Asik.
1: Apalagi seseorang dipikirkan kan merajalela di kemana-mana.
0: Oh iya, muter-muter dia di kepala ya kan.
1: Di kepala. Banyak bintangnya.
0: Iya juga ya. Aduh, Bang Simpson mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Brori.
0: Bruri yang mana?
1: Rindu Terlarang.
0: Rindu Terlarang. Oke, salamnya untuk siapa, Bang?
1: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
1: Kalau pulangnya sehat ya.
0: Siap.
1: Di Bina ada bareng masuk?
0: Belum.
1: Bina di Terawang ya, saya selalu jangan lama-lama tidurnya ya. Nanti besok lagi apa buka matanya itu. Sudah itu Atika di Siaulu ya, Teguan yang satu nyembali Karimun, Tika di Kampar, Cial, Udaisal, siapa lagi, Rudi, Adi, Betu, Camin, Sejawa, Cebuyung, Betu, siapa, si Budayan ya, Budayan, Paus, siapa lagi, si Ina di Pangkalan ya, dan yang selesai semua lah tanpa kecuali ya,
0: selalu. Oke.
1: Lagunya itu ya kita aja dengarkan sama-sama ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Oke, Bang Simpson. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, silakan mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu lagi. Lagu yang sudah di request ini banyak banget, sudah menumpuk ya. Nanti gak sempat waktunya ya. Selamat malam. Terputus ya. Coba lagi untuk pendengar yang masih mau request lagu atau mungkin salam-salam aja malam hari ini. Untuk orang yang spesial, untuk siapa saja yang mungkin dikenang mungkin ya, atau susah untuk dilupakan. Nah, pendengar Ruang Rindu, setiap orang pasti pernah memiliki satu lagu yang ketika didengarkan langsung bisa mengingatkan pada seseorang ya, atau sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak bisa dilupakan. Nah, kalau lagu berikut ini Lagu-lagu mungkin yang lagu ini mungkin menjadi salah satunya yang bisa membuat Anda terkenang akan seseorang, atau mungkin bisa membuat Anda ingat akan peristiwa-peristiwa yang susah sekali dilupakan. Nah, tetap bersama kami tentunya pendengar, saya Riri Handayani, karena malam minggu baru saja dimulai di Ruang Rindu. Malam minggu itu adalah malam yang panjang ya, panjang sekali. Jadi malam minggu ini saya temankan pendengar dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 80, 90, 2000-an. Untuk yang masih mau request di pesan singkat kita, silakan 0811 7673 991. Kita ke lagu spesial Sahabat Pena kali ini.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru tentunya ya. Dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Kak Vina di Perawang. Lagunya John Skada, Angel. Nanti coba cari dulu ya Kak Vina ya. Ditungguin aja kalau sempat waktunya pasti kita putarkan. Ruang Rindu, selamat malam Kak Riri, ini dari Raffi di Tangkerang Tengah. Lagunya Titip Rindu buat Ayah. Salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 saja. Spesial untuk Kak Riri, terima kasih banyak. Untuk Raffi di Tangkerang Tengah ya. Assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pangarayan. Request lagu Jerok, Jirok ya. Salam untuk Bunda Isal, Bang Simpson, Bu Ros, Bang Rudi, Bang Adi. Salam spesial untuk Kariri, semoga makin cantik selalu. Aduh, suara Kariri lembut banget. Terima kasih banyak ya Bang Al ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon kita. Untuk line telepon kita tutup karena lagunya sudah menumpuk ya. Kita putarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah direquest malam hari ini. Lagu siapa ya kali ini ya? Oh, Woman in Love ya. Kali ini spesial untuk Pak Tama di Simpang 3. Nanti juga ada Jangan Sakiti Hatinya untuk Ocu Amin Ambo. Nanti juga ada Rinto Harap dengan Ibu. Spesial untuk Ibu Emma di Rumbai. Bruri dengan Rindu Terlarang featuring Dewi Yul ya. Untuk Bang Simpson di Mora Fajar, kemudian nanti juga akan ada Ebit Kia di Titip Rindu buat Ayah, dan John Skada dengan Angel, masih banyak lagi. Oke, kita ke Woman in Love dulu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, tidak terasa ruang rindu. Kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dan selalu setia mendengarkan tentunya. Kirim-kirim salam, berbagi cerita, dan menjadikan malam minggu ini terasa lebih hangat pastinya. Nah, mendengar, semoga lagu-lagu yang sudah hadir malam ini dapat menjadi teman yang menyenangkan ya. Bisa mengobati lelah, menghadirkan senyum, atau bahkan menemani kerinduan yang mungkin sedang Anda rasakan. Apapun cerita yang sedang Anda jalani saat ini, tetaplah percaya bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, dan setiap kenangan itu memiliki makna dalam perjalanan hidup kita. Oke, saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan semoga malam Anda dipenuhi ketenangan serta kebahagiaan. Sampai jumpa di edisi Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati akhir pekan. Ruang Rindu menghadirkan kenangan dalam setiap alunan lagu.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

saat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda selalu terkabar sehat ya, dan pastinya dalam keadaan yang selalu bersemangat untuk menjalankan setiap rangkaian aktivitas Anda pendengar. Di hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani pada pagi hari ini pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di rangkaian Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 1-3 bersama dengan Qori'ah Nur Janis dan Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan nanti juga akan saya hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-3.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk

yang sedang terlelap tidur. Sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua pendengar, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta sudah memberikan kesempatan kepada kita semua pendengar untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu adalah hormati ulama. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Jadi pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan juga berbagai pendapat yang beredar saat ini, peran ulama menjadi sangat penting sebagai pembimbing umat. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, membimbing masyarakat menuju jalan yang benar, serta meneruskan tugas para nabi dalam menyampaikan kebenaran. Untuk membahas topik ini, pada program Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita sudah tersambung bersama narasumber kita, yakni Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustaz kabarnya pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi ini ya mudah-mudahan baik kami maupun para pendengar kita, bahkan kalau ada pendengar kita yang aktif lalu kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan Allah. Kemudian petugas di studio, semua kita semoga Allah berikan kesehatan yang baik. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz.
2: Saya kira itu.
1: Baik Ustadz, seperti biasanya mungkin untuk sesi awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, silakan waktunya Ustadz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan umur dan waktu khususnya untuk mengikuti dialog kita pada pagi ini. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, dialog kita pada pagi ini dengan materi yang kita angkat yaitu hormatilah ulama. Sesungguhnya mereka atau sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, ulama adalah orang yang berilmu. Bahkan ilmunya tentang ilmu agama Islam. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Ulama ini adalah termasuk pewaris Nabi. Nabi bersabda untuk diamalkan oleh umatnya, kata Nabi dalam sebuah hadis, akrimul ulama, hormatilah, muliakanlah ulama. Artinya jangan kita bermusuhan dengan ulama. Kalau bermusuhan dengan ulama, kita tidak tahu apa kemurkaan Allah kepada kita. Tapi menghormati, memuliakan ulama tidak boleh melebihi diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semua makhluknya adalah ciptaan Allah. Sembahan kita yang harus kita taati segala perintah dan dilarangnya. Jadi anjuran Nabi kepada kita umatnya, muliakan, hormati ulama. Akrimul ulama. Fa innahum warasatul anbiya. Ulama itu sesungguhnya mereka adalah pewaris Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Penerus perjuangan dakwah Nabi. Faman akrabahum faqad akramallaha wa rasul. Siapa menghormati ulama, mereka berkaris ini ulama, sesungguhnya dia telah menghormati Allah dan Rasul. Berarti Allah mencintai orang yang menghormati, memuliakan ulama. Dan tentu saja sebaliknya, Allah tidak menyukai, tak mencintai orang yang bermusuhan dengan ulama. Makanya Nabi memberikan motivasi kepada kita umatnya, yaitu hormati ulama, kemudian sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang menghormati ulama, sesungguhnya dia menghormati Allah dan Rasul. Bapak Ibu para pendengar yang saya cintai, makanya dalam kehidupan ini ulama itu bisa dijadikan panutan. Tapi secara khusus bimbingan Allah dalam Al-Quran yang menjadi uswatul hasanah itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi juga menganjurkan kepada kita umatnya agar kita menghormati para ulama. Karena waktu yang agak terbatas, mari kita coba buka dialog bagaimana pandangan kita hari ini terhadap ulama kita. Apakah ulama masih konsekuen dengan kita umat Islam? Itu pasti. Atau kita ada di antara ulama semakin jauh dari agama ini. Atau banyak bermusuhan dalam kehidupan ini. Padahal bukan dia mengajak umat untuk bermusuhan. Tapi mengajak umat hal-hal yang baik dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu kita jelaskan, silakan kita kembangkan bersama-sama dalam dialog kita pada pagi ini. Demikian untuk sementara.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Anda pendengar, kami berikan kesempatan untuk dapat bergabung di line telepon 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, sehat Pak Asin, Ustadz Asin.
1: Alhamdulillah,
2: sehat Pak Suhaimi.
3: Ya, Pak Suhaimi Bengkalis. Pak Bahasa Ustadz itu mendengar pendengar yang setia ceramah setiap subuh.
2: Alhamdulillah.
3: Judul tadi Ustaz menghargai ulama kan?
1: Iya,
2: betul. Iya, betul, Pak.
3: Ya, Ustaz, sekarang ulama adalah kita hargai. Sekarang guru-guru, umpamanya guru bahasa Inggeris, guru-guru ngaji, itu apakah sama kita menghargai ulama-ulama atau nabi-nabi? Terima kasih Ustaz, tolong jelaskan Ustaz supaya umum tahu. Terima kasih guru ngajinya, guru bahasa Inggris, guru-guru lainnya. Apa sama juga kita menghargainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Suhaimi. Kita terima Ustadz izin satu penelpon dulu sebelum kita jawab. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Nggak coba nih.
1: Ya, Ucu Amin. Silakan Ucu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Amin.
4: Ya, kabar Ustaz sehat ya.
2: Assalamualaikum sehat kita, Bu ya.
4: Iya, mudah-mudahan.
2: Amin.
4: Ini Ustaz, saya mau tanya gini. Ada ulama kata orang, ulama klasik, ulama zaman dulu. Ada ulama kontemporer, ulama zaman sekarang. Kan? Nampaknya mereka ini banyak yang saling bercanda, Ustaz, berbeda. Karena orang-orang sekarang banyak yang tidak menguraikan sejarah kepada umat. Yang diuraikan hanyalah hadis dan Al-Quran. Sehingga apa-apa yang diamalkan oleh masyarakat saat ini, banyak yang ditantang oleh ulama zaman sekarang. Seperti bermacam-macam, padahal itu perbedaan mazhab saja. Karena mereka tidak menguraikan sejarah Nabi tentang mazhab, terutama mazhab yang empat inilah. Masyarakat tidak tahu, masyarakat keyakinan cuma satu mazhab. Ada ulama yang menyuruh kita mengamalkan mazhab yang lain. Padahal di Indonesia ini cuma mazhab Syafi'i yang umumnya. Karena mereka sekolah di luar, lalu datang ke Indonesia, membawa mazhab yang lain begini-begini. Padahal kutunya kan untuk menambah ilmu saja sebenarnya. Itu kadang-kadang yang menyebabkan manusia ini jauh daripada ulama. Karena mereka sudah terbiasa dengan amalan. Padahal apalah salahnya nambah ilmu itu. Ulama mana aja lah yang menyampaikan mazhab mana aja lah. Yang penting kita yakini yang mana. Nah, ini kadang-kadang Ustaz Mohon penjelasannya. Banyak kalau membaca, mengkiaskan sejarah Rasulullah tentang ibadah ini supaya umat jangan kacau dan jangan kaku sebenarnya. Itu aja Ustaz, mohon diuraikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz mungkin untuk menjawab. Tadi ada Pak Suhaimi, selanjutnya juga ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Iya, ini agak mirip sejalan dengan pertanyaan Pak Suhaimi tadi. Pertama, dari Pak Suhaimi, ulama itu ada apakah termasuk guru ngaji, guru-guru. Kalau sudah guru, Berarti tugasnya mengajar. Ini yang diajarnya Al-Quran. Disebut guru mengaji. Kemudian ada guru bahasa Inggris. Ini kata ulama itu pengertiannya orang berilmu. Tentu kalau orang berilmu di situ, pertama berilmu tentang dasar Islam, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu yang menunjang untuk kehidupannya. Ah, kemudian kedua-duanya dia punya ilmu ini nampak ketaatannya diikuti oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya, umat Islam, untuk mengamalkan ilmunya, ada ketaatannya. Boleh jadi, mudah-mudahan tak ada ya, mudah-mudahan tidak ada, banyak juga guru ilmu umum itu orang yang sangat taat ibadahnya kepada Allah, baik dalam pergaulannya dan berbuat dia untuk agama ini, untuk agama Islam. Banyak. Tapi boleh jadi terjadi dia punya ilmu tapi kurang ketaatannya. Dalam masyarakat sekitarnya dia menjadi musuh. Ini yang terbaik. Belum bisa dikatakan orang berilmu. Ilmu ulama itu panutan. Panutan bagi tetangganya. Makanya di masa saya ketua MUI-nya, Profesor Ilyas Usti, itu mengingatkan dimanapun kita bertempat tinggal, jadikan diri kita yaitu contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Jangan sebagai ulama kita dimusuhi, banyak musuh di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Saya sebagai misalnya mubalig, ada sebagian kecil mengatakan orang alim berilmu katanya. Padahal kita, ilmu kita seberapa lah. Kemudian banyak juga kurangnya. Dan tapi dalam kehidupan kita ini, kita menjadi omongan dalam masyarakat. Kehidupan rumah tangga tak bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar. Selalu didengar bertengkar dalam keluarga, ribut dalam rumah tangga, tak bisa jadi contoh. Tadi kan dikatakan ulama itu pewaris Nabi. Makanya kalau Nabi kan sudah jelas dalam Al-Quran itu disebut uswatun hasanah, contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Bahkan kehidupannya, istrinya orang yang kaya raya, Siti Khadijah itu, waktu dia sakit, hari itu dia minta dicarikan keikapan kepada kepada suaminya. Hartanya sebagian tanah kota Mekah itu menurut sejarah yang saya baca ya, itu adalah tanahnya. Dia sedekahkan untuk agama ini. Begitu pula tinggi semangatnya untuk melanjutkan perjuangan suaminya dalam menegakkan agama Islam. Jadi kembali, kalau dikatakan mulia, orang berilmu itu mulia, apalagi guru mengaji. Kadang-kadang saya pun sedih-sedih juga. Yaitu saya punya taman pendidikan Al-Quran misal. Guru gaji satu bulan hanya dapat 300 ribu. Allahu Akbar. 300 ribu berapa lagi? 400 ribu. Yang diajarnya anak-anak kita membaca Al-Quran agar baik. Nanti besar dia akan dia lanjutkan ilmunya. Akan dia tingkatkan ilmunya. Juga meneruskan, mendalami tentang agama Islam berdasarkan Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian yang apa yang kurang minatnya. Apalagi tidak kurang punya semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad agar anak-anaknya menjadi ulama. Hari ini pendidikan mengaji itu anjlok turunnya. Turun. Di masa saya dulu, itu satu MDTA itu jumlahnya 100 lebih. Hari ini 20, 15. Gabung khatam Al-Quran, anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu 5 sekolah, jumlahnya 10. Berarti satu sekolah 2. Nah, ini kan sedih juga kita, yaitu kurang menurun semangat kita, mempersiapkan generasi kita untuk calon ulama ke depannya. Oleh karena itu, orang kembali kepada pertanyaan Pak Suhaimi, orang berilmu itu harus kita muliakan, kita hargai. Dia yang membekali diri kita ilmu, dan jangan pula kita bermusuhan dengannya. Apalagi guru mengaji. Ini pertanyaan dari Pak Suhaimi. Kemudian tadi ada dari Pak Buya Amin, yaitu ulama, pembagian dari ulama, ulama klasik katanya tadi, kalau tidak hilang, itu sebenarnya ulama ini ya harus dia bukan satu pengetahuan saja, dia juga mempelajari yang lain, dia kembangkan sehingga menjelaskan dakwah itu di tengah masyarakat, jelas pula bagi masyarakat menerimanya. Tidak kita menekankan kecuali kalau benar-benar keterangannya itu lari dari konsep dasar Al-Quran dan hadis. Itu pendapat bersama kita. Sepanjang juga hanya terjadi perbedaan pendapat memahami dalam penyampaian dakwanya misal, itu bijaksana. Dia tidak menyakiti, menimbulkan bermusuhan di kalangan pengikutnya. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Buya Amin. Waktu tinggal 6 menit lagi. Silakan.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Dan mungkin Ustadz, karena waktu kita juga terbatas Ustadz ya, sebagai penutup kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini Ustadz, bagaimana caranya kita agar bisa saling menghormati Ustadz ya, mungkin baik itu ulama ataupun juga masyarakat, meskipun kita mungkin ada perbedaan pendapat terhadap suatu masalah ya, dan apakah boleh sebenarnya kita yang masyarakat biasa ini mengkritik ulama? Nah, ini bagaimana Ustadz?
2: Iya, mengkritik ulama sebenarnya bahasa saja yang harus diperbagus, yaitu memberikan masukan kepada ulama, bukan mengkritik. Iya. Kalau mengkritik nanti khawatir muncul bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, jadi kalau memberikan masukan kepada ulama dengan dialog secara baik, ulama tidak keberatan. ulama itu dalam berdakwah lah misalnya, dia harus, dia memiliki sifat sabar. Nabi kan begitu. Dilempari dengan batu. Kediaman rumahnya dilempari dengan kotoran. Yeah. Jadi dia sabar karena orang itu belum tahu. Nah, banyak kesabarannya. Oleh karena itu kita mengkritik ulama itu memberikan masukan secara baik. Karena orang alim, orang berilmu itu bila dikritik, dia akan memberikan jawab, menjelaskan sesuai dengan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis kita, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menyadari manusia ini tidak luput dari kekhilafan. Kadang-kadang ayat Quran itu, hadis-hadis Nabi itu banyak berada di kepala kita, hafal oleh kita, tajam ingatannya. Tapi mungkin karena kita namanya manusia, ya kalau memang ulang-ulang, hilang dia. Kemudian apalagi pengaruh faktor umur, ingatan mulai error. Nah, kita tetap menghargai, menghormati ulama. Janganlah kita berkata yang tidak baik kepada ulama. Karena di akhir hadis, siapa yang menghormati ulama, berarti dia menghormati Allah dan Rasul. Berarti besar pahalanya. Makanya ulama tidak mau dia memberikan doa yang buruk kepada pengikutnya. Bahkan dalam dakwanya mengingatkan masyarakat Islam, kalau berdoa untuk diri, jangan lupakan doa saudaramu, muslimin dan muslimat. Bahkan yang hidup maupun yang mati. Jangan kita pelit dalam berdoa. Dia bimbing kita seperti itu. Begitulah pedulinya para ulama. Dia tidak mau bermusuhan dengan pengikutnya, dengan masyarakat. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Saya kira karena waktu 2 menit lagi habis. Demikian dulu sementara uraian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu menghormati, memuliakan ulama, dan Allah memberikan pahala kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan. Semoga dari kajian pagi ini kita semakin memahami bahwa ulama memiliki kedudukan yang mulia sebagai pewaris para nabi. Menghormati ulama bukan berarti mengkultuskan mereka, tetapi lebih menghargai ilmu, adab, dan juga perjuangan mereka dalam bimbing umat menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: IF dan inisial NB. TKP pertama kami yang diamankan di Jalan Setia Datu Setia Baraja di Bukit Raya, di mana di dalam badan BK diamankan barang bukti prestasi sebanyak 146 butir. Kemudian kami lokasi lagi barang bukti lainnya ada di rumahnya di sebuah pondok.
1: Bapak-bapak dan kepolisian itu sudah melakukan kinerja yang bagus, dan menurut saya untuk mahasiswa juga sebagai agen perubahan tentunya kita juga harus melakukan edukasi lah kepada masyarakat, jangan pula kita yang ikut terlibat di dalam kegiatan yang tidak baik itu. Mungkin bisa bekerja sama dari pihak.
2: Pokok berita utama, pendengar, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Riau dengan menggelar berbagai event. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Provinsi Riau menggelar aksi bersih-bersih sampah dan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau. Inilah Walter Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani. Walter Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Riau dengan menggelar berbagai event. Haryo Gunawan melaporkan.
1: Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terus mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Riau melalui berbagai kegiatan yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang digelar adalah Rans Carnival yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Riau Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 6 hingga 7 Juni 2026, dengan menghadirkan hiburan sekaligus ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Raffi Ahmad mengatakan Rans Carnival tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperkuat sektor ekonomi kreatif, khususnya UMKM yang ada di Riau. Sejumlah musisi papan atas turut memeriahkan Rans Carnival. Penampilan grup musik seperti Juicy Lucy, The Changcuters, The Panturas, serta grup musik lainnya menjadi daya tarik tersendiri yang diperkirakan mampu mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Selain pertunjukan musik, masyarakat juga dapat menikmati beragam kuliner dan produk unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal Riau yang membuka stand di area kegiatan. Kehadiran UMKM tersebut diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha.
2: Sabtu Minggu akan ada Changcuters, ada Juicy Lucy, ada UMKM, pokoknya kita bahagiakan masyarakat Pekanbaru.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, menyambut baik kehadiran Raffi Ahmad dan pelaksanaan Rans Carnival di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, kegiatan yang memadukan hiburan dan pemberdayaan ekonomi seperti ini memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah.
3: Kami atas pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Rans Carnival.
2: Ya.
3: Dengan ini yang ke-8 ya, kata itu dengan.
2: Ya, kita keliling Indonesia kok.
3: Di keliling Indonesia yang ke-8, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Rans tambah jaya, tambah kuat, dan dapat menghibur masyarakat di Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Riau berharap Rans Carnival dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM lokal. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung produk-produk UMKM dengan membeli dan mempromosikannya sehingga pelaku usaha lokal semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak perekonomian Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Provinsi Riau menggelar aksi bersih-bersih sampah dan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
4: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Provinsi Riau melakukan aksi bersih-bersih sampah dan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Sabtu kemarin. Penanaman pohon dilakukan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan juga perwakilan perusahaan, badan usaha milik negara BUMN serta badan usaha milik daerah atau BUMD Riau. PLT Gubernur saat penanaman pohon mengharapkan pohon yang ditanam dapat tumbuh dan terjaga dengan baik agar kedepannya bisa bermanfaat untuk menjaga lingkungan. PLT Gubernur menambahkan agar pohon yang baru ditanam dapat tumbuh maka harus dijaga, diberi pupuk dan disiram setiap hari.
5: Jadi ini harapan kita ke depan, dengan kita cinta dengan pohon ini nanti dia cinta pula sama kita, apa nih kan rumah sampai tadi kan ya. Sayang kita pohon, tapi sayangnya tolong jangan setelah ditanam tidak dipelihara.
6: Ya.
5: Saya minta nanti Pak Kadis, Pak Kepala, tolong nanti tempatkan orang di sini, dikasih pupuknya, disiram airnya, ya, supaya dia berkembang bagus. Ini bagus.
4: Sementara PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau M. Job Kurniawan menuturkan, untuk bersih-bersih sampah pihaknya melibatkan siswa SMA, SMK dan masyarakat umum yang bertujuan guna melakukan sosialisasi serta edukasi cara memilah sampah organik dan anorganik.
7: Bang, berkembang di sini dari jajaran sekolah, instansi, dinas, masyarakat dalam rangka mengedukasikan bagaimana memilah dan memisahkan sampah antara organik dan organik. Mudah-mudahan ini menjadi budaya bagi anak-anak kami, bagi orang tua, sehingga harapannya kita tetapkan baru.
4: Pada kegiatan bersih-bersih juga diumumkan pemenang pengumpul sampah terbanyak, sampah organik terbanyak, dan sampah anorganik terbanyak, di mana Pemenangnya yakni untuk pengumpul sampah terbanyak, juara 1 diraih SMA Negeri 12 Pekanbaru, juara 2 Satpol PP Provinsi Riau, dan juara 3 kelompok masyarakat atas nama Samsuar. Sementara untuk pengumpulan sampah anorganik terbanyak, untuk juara pertama diraih oleh Green Generation, juara kedua SMA Negeri 5 Pekanbaru, dan juara ketiga SMA Negeri 4 Pekanbaru. Sedangkan untuk pengumpul sampah organik terbanyak, juara 1 diraih oleh SMP Negeri 42 Pekanbaru, kelompok masyarakat atas nama Susilo, dan SMA Negeri 16 Pekanbaru. Para pemenang mendapatkan uang tunai dengan jumlah yang berbeda-beda, mulai dari Rp1 juta, Rp750.000, dan Rp500.000. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Milad ke-56 dan Muskar Lembaga Adat Melayu Riau 2026 menegakkan hak-hak adat untuk pembangunan berkelanjutan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Sempena memperingati hari jadi ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau dan Musyawarah Kerja 2026 menjadi momentum sakral dan refleksi besar untuk tidak sekadar menjaga warisan budaya sebagai pajangan masa lalu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil menegaskan bahwa esensi dari adat dan kebudayaan Melayu harus berdampak nyata dalam keseharian masyarakat, bukan sekadar simbol warisan yang kaku.
8: Bahwa kita menegakkan adat itu bukan hanya untuk warisan, tapi untuk warisan sebagai pusaka, tapi bagaimana dia bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Karena kita belajar pantun bukan pantun hanya untuk kita simpan, tetapi bagaimana pantun ini berperan di dalam kehidupan.
9: Cukup, terima kasih Atun.
6: Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah provinsi Riau memberikan dukungan penuh agar internalisasi nilai-nilai Melayu masuk lebih dalam ke sektor pendidikan. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyampaikan bahwa pemerintah ingin generasi muda Riau memahami fondasi dasar kebudayaan mereka secara substantif.
10: Sementara dengan Milad ke-56 LAM Riau, pemerintah provinsi Riau sangat apresiasi. Semoga LAM semakin jaya, berkembang, mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat Riau. Kita ingin nilai-nilai kultural Melayu tetap terjaga. Kita ingin anak-anak generasi muda akan memahami apa itu Melayu, apa itu kultur Melayu, tidak hanya sebatas petata pendidik, tapi filosofi Melayu mereka harus pahami. Makanya kami berharap bahwa tidak hanya setiap masyarakat Provinsi Riau, lembaga pendidikan di Provinsi Riau, termasuk lembaga pendidikan tinggi, harus banyak berkontribusi dalam kajian-kajiannya terhadap Melayu.
6: Melalui Musyawarah Kerja 2026 ini, LAM Riau diharapkan mampu merumuskan program kerja strategis yang dapat memperkuat sinergi antara dunia adat, pemerintah, dan institusi pendidikan demi kelestarian budaya Melayu di masa depan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UNRI, sukses gelar pegelaran seni 2026. Selengkapnya, Rodatul Fatiha, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
11: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI Universitas Riau menyelenggarakan pergelaran seni 2026 di Laman Sastra Kampus UNRI. Kegiatan tahunan ini bertujuan sebagai layanan bagi mahasiswa untuk mengembangkan serta menampilkan minat dan bakat di bidang seni. Ketua Pelaksana Hesti Aulia Ananda menyatakan kegiatan ini diharapkan dapat melatih kemampuan mahasiswa agar mampu menghasilkan penampilan terbaiknya.
12: Tujuan dilaksanakan pergelaran seni ini adalah untuk mengasah dan juga menampilkan minat dan bakat dari mahasiswa PBSI itu sendiri, Kak. Supaya nantinya kemampuan dari mahasiswa PBSI ini bisa terus dilatih dan juga bisa menghasilkan suatu penampilan yang luar biasa, Kak. Nah, untuk pergelaran seni tahun ini yang terbarunya itu kami mengambil suatu penampilan yaitu menganut tradisi lisan, Kak. Jadi kami mengambil yang pertama adalah kondendang pantun itu dari Kampar dan juga randai Kuansing itu dari Kuantan Singi, Kak. Jadi tidak hanya seni yang betul-betul seni seperti tari dan teater, tapi kami juga mengambil tradisi lisan yang telah sudah lama tidak dilestarikan, Kak.
11: Pergelaran seni PBSI UNRI ini juga dihadiri oleh mahasiswa dari luar kampus. Gisan Afiki dan Dava Khoiron menyatakan bahwa pertunjukan ini menarik dan dihadiri oleh banyak penonton.
13: Menurut pendapat saya, itu pentas seninya sangat bagus, meriah. Oke sih, untuk pentas sendinya.
14: Kalau menurut aku seru, menarik, juga karena ramai yang nonton kan, jadi vibes-nya tuh kayak wah ya gitu.
13: Semoga lebih wah lagi lah dari yang sebelumnya.
11: Melalui pelaksanaan pergelaran seni secara rutin tiap tahunnya, diharapkan pengetahuan generasi muda terhadap seni dan tradisi lisan daerah tetap terjaga sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya di Provinsi Riau. Raudatul Fatirizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap dua pengedar sabu siap edar. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
15: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan dua orang tersangka berinisial IF dan RB. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 558 butir pil ekstasi berbagai merek, sabu 21 gram, 80 butir pil Happy Five. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah alat pendukung seperti timbangan digital, alat pres plastik, telepon genggam, dan kendaraan yang digunakan pelaku. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan bahwa Polresta Pekanbaru tidak akan memberi ruang bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
16: IF dan inisial NB. TKP pertama kami yang amankan di Jalan Setia Datuk Setia Maharaja di Bukit Raya, di mana di dalam badan mereka diamankan barang bukti prestasi sebanyak 146 butir. Kemudian kami fotografi lagi barang bukti lainnya ada di rumahnya di sebuah pondok yang di Jalan Bukit Sentosa. Barang bukti tersebut kami amankan sebanyak 412 prestasi di dalam kamar mandi. Kemudian ada juga ditemukan 80 butir pil Happy Five dan pil ekstasi berbentuk serbuk sebanyak 40 gram. Kemudian tersangka kami amankan dan kami bawa ke Mapolresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
15: Salah seorang mahasiswa, Fatihah, memberikan apresiasi atas kinerja Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba menunjukkan keseriusan negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahguna narkotika.
17: Bapak-bapak dari kepolisian itu sudah melakukan kinerja yang bagus gitu. Dan menurut saya untuk mahasiswa juga sebagai agen perubahan, tentunya kita juga harus melakukan edukasi lah kepada masyarakat. Jangan pula kita yang ikut terlibat di dalam kegiatan yang tidak baik itu gitu. Mungkin bisa bekerja sama dari pihak kepolisian dengan mahasiswa gitu untuk saling membantu. Kan kalau misalnya dari pihak kepolisian pengungkapannya, dari mahasiswanya itu untuk edukasi ke masyarakat.
15: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Cabang olahraga Courage Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Kairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Pengurus cabang olahraga Courage Riau mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Saat ini proses pendataan atlet dan konsolidasi internal terus dilakukan guna memastikan kesiapan tim yang akan mewakili Riau pada ajang nasional tersebut. Ketua cabang olahraga Courage Riau, Dedi Herianto Lubis mengatakan, PON Bela Diri tahun 2026 akan mempertandingkan 7 cabang olahraga bela diri, termasuk juga Courage yang menjadi salah satu peserta pada event tersebut. Menurut Dedi, saat ini pihaknya tengah mendata atlet-atlet yang berpotensi memperkuat kontingen Riau. Dari hasil pendataan sementara, telah teridentifikasi 4 atlet putra dan 1 atlet putri yang dipersiapkan untuk mengikuti PON Bela Diri.
2: Justru kita langsung persiapan ya, untuk PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Kan salah satu yang ikut itu kuras ya untuk PON Bela Diri 2026 ini. Sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 putra, 1 putri. Makanya saya rencananya dalam 1 minggu ke depan ini ingin coba ngajak silaturahmi pengurus yang sebelumnya dan pelatih kuras Riau yang sebelumnya yang mendampingi PON untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
1: Sementara itu, pelatih Courage Riau, Arif Wahyudi mengungkapkan bahwa ajang PON Bela Diri 2026 menjadi pengalaman perdana bagi cabang olahraga Courage untuk tampil dalam event tersebut. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses persiapan, terutama terkait fasilitas dan lokasi latihan yang belum memadai. Kondisi tersebut membuat sebagian atlet harus menjalani latihan secara mandiri.
3: Untuk persiapan kami kan dari dulu sampai sekarang kan kendala masih di tempat latihan kan, belum ada tempat latihan yang tetap lah kak. Jadi atlet sekarang latihan banyak mandiri kak. Jadi setelah Bang Dedi kepilih kemarin, dari visi misi yang disampaikan Bang Dedi, aku salut karena dia dalam waktu dekat untuk pengurusan SK semua, dan dalam waktu dekat dia akan membenahi tempat latihannya langsung kak. Yang ke awal itu kak, yang pertama kan mengumpulkan atlet lagi nih kak, karena harus silaturahmi kan dengan ketua yang baru, terus menyocokkan visi misi ketua yang baru sama atlet kak, apa keinginan atlet, rencananya itu mau saya atur kak, gimana atlet sama Bang Dedi ini bisa jumpa.
1: Melalui persiapan yang lebih terarah, Courage Riau berharap mampu tampil kompetitif dan memberikan hasil terbaik pada debut cabang olahraga tersebut di ajang PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Riau dengan menggelar berbagai event. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Provinsi Riau menggelar aksi bersih-bersih sampah dan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Iya, selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan hari Minggu 7 Juni 2026. Sudah hari Minggu, ya. Waktunya kita untuk memaksimalkan kembali mengisi energi, ya, sebelum di hari Senin harus kembali beraktivitas dengan semangat penuh pendengar. Di rangkaian Rio pagi hari ini, ya, di rangkaian musik dan informasi untuk Anda semua pendengar, ya. Saya sampaikan informasi pendengar, Bumi Lancang Kuning kembali akan diramaikan dengan gelaran hiburan, ya, berskala besar melalui Rans Carnival yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau Pekanbaru pada 6 hingga 7 Juni 2026. Berarti hari ini terakhir, ya, nanti malam pendengar. Jadi acara ini menyedot ribuan pengunjung dari berbagai daerah dengan konsep hiburan gratis yang terbuka untuk seluruh masyarakat pendengar. Jadi festival yang berlangsung selama 2 hari akan menghadirkan perpaduan konser, musik, wahana permainan serta bazar UMKM lokal, ya. Jadi kemarin, ya, open gate itu dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga malam hari, ya, dengan area halaman kantor Gubernur Riau yang disulap menjadi pusat keramaian keluarga dan anak muda, ya. Jadi sejumlah musisi nasional juga ikut memeriahkan panggung utama seperti tadi malam, ya. Mungkin Anda yang hadir dan menyaksikan langsung sudah melihat penampilan dari The Chunk Shooters, The Panturas, ya. Jadi kehadiran para musisi ini menjadi daya tarik utama yang paling diminati pengunjung, ya. Jadi selain penampil nasional, panggung hiburan juga akan diisi oleh band-band lokal Riau sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan musik daerah, ya. Jadi kehadiran mereka diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus penguatan ekosistem musik di tingkat lokal pendengar. Tidak hanya hiburan, Rans Carnival yang hadir di Kota Pekanbaru juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM karena ribuan pengunjung yang hadir, ya, diharapkan dapat mendukung peningkatan penjualan serta memperluas jangkauan promosi produk lokal Pekanbaru dan juga sekitarnya pendengar.
1: Hey boy,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus. Kawal dia baik-baik.
2: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
3: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan pagi hari ini, pendengar ya. Bagaimana pagi hari ini ya? Sudah bangun atau justru malahan memilih untuk tarik selimut lagi? Apalagi kalau pagi hari ini mudah-mudahan cuacanya agak sedikit lebih sejuk ya, jadi tidur bisa lebih nyenyak, pendengar. Karena jujur ya, seperti tadi malam ya, saya merasa cuacanya panas, gerah sekali, mau tertidur sulit, tapi nggak tidur nanti matanya ngantuk siaran gitu ya. Kayak segala upaya saya coba, pendengar, untuk bisa tertidur lelap di malam hari tadi, dan alhamdulillahnya bisa terbangun pagi hari ini dengan lebih semangat dan siap untuk selalu menemani rangkaian aktivitas Anda di Rio pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk Anda semua, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta ya, dan nanti saya akan kembali hadir, pendengar, menyapa Anda dan melanjutkan rangkaian kebersamaan kita di Riau pagi hari ini ya. Dan nanti juga jangan dilewatkan di pukul 10 ya, Idola Indonesia Layak Anak, pendengar ya. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate.